0: laporan khusus.
1: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
2: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
2: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
2: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Riana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...

0: 3 keberanian terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar

tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Baik, pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik, pendengar, dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana pagi Anda yang tengah beraktivitas di hari Rabu 23 September 2026. Dan pendengar, jangan lewatkan juga nanti ada dialog dari Kejaksaan Tinggi Papua dengan topik penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya. Dengan narasumber tentunya dari Kejaksaan Tinggi ada Bapak Muhammad Farhan SH/MH selaku Kasih B pada Asisten Tindak Pidana Umum atau PIDUM Kejati Papua, dan juga Asenli Kambuaya Kasih 2 pada Asisten Intelijen Kejati Papua. Nanti pendengar bisa bergabung di 0967536386 dan juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official dan bisa meramaikan kolom komentar untuk tentunya generasi Papua Mas 2045 tentunya. Untuk itu pendengar, nanti tepat pukul 10 kita akan ikuti bersama dialog interaktif bersama Kejati Kejaksaan Tinggi Papua. Baik, pendengar, selanjutnya diberitahukan kepada pembaca setia Cendrawasih Pos yang terhormat. Dari pihak Cendrawasih Pos memohon maaf atas keterlambatan terbit pada edisi hari ini dikarenakan ada gangguan teknis pada mesin cetak kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
0: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
2: 1, 2, 3, 4.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama dalam dialog interaktif dari Kejaksaan Tinggi Papua dengan topik penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya dengan narasumber Muhammad Farhan SHMH selaku KCB pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Papua, dan ada Bapak Asenli Kambuaya KC2 pada Asisten Intelijen Kejati Papua. Perianti bisa bergabung di 0967536386. Nanti selepas kemandang Indonesia Raya dari Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Dialog Interaktif pada hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Saya Weli Runtuboy dan Dialog Interaktif ini selama 1 jam ke depan bersama Kejaksaan Tinggi Papua. Dengan topik kita di pagi ini, yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya Okerbaya. Dan pendengar serta pemirsa sudah hadir di studio narasumber kita. Saya sapa dulu yang pertama ada Bapak Muhammad Farhan SHMH selaku Kasib pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Papua. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Salam sehat ya. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Bapak Asenli Kambuaya selaku Kasih 2 pada Asisten Intelijen Kejati Papua. Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi.
1: Salam sehat. Sehat ya?
3: Sehat.
1: Puji Tuhan, sehat. Dan pendengar dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi dalam Dialog Interaktif bersama kedua narasumber di line telepon 0967536386. Dan Anda juga bisa mengikuti dialog ini melalui streaming RRI dan kanal YouTube RRI Jayapura Official, serta bisa meramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Iya, pendengar, tentunya kita sama tahu bahwa say no to drugs ya. Nah, kita semua pasti hafal nih dengan semboyan ini. Tapi apakah ini hanya ucapkan saja atau mengetahui jauh tentang bagaimana kita tanpa mengetahui sejauh mana ya tentang narkotika? Sebagai generasi emas muda Papua dan remaja merupakan penerus bangsa ini, bila remajanya sudah tidak memiliki masa depan hanya karena pecandu narkotika, maka hancurlah kelangsungan hidup negara Indonesia. Remaja menjadi incaran bagi pengedar narkotika, karena remaja ini adalah aset masa depan bangsa ini. Para pendengar, narkotika masuk mempengaruhi remaja dengan berpura-pura menjadi teman baik atau sekedar menawarkan narkotika secara gratis dengan cara tidak disadari oleh remaja. Oleh karena itu, mulailah ikuti dan perangi dan melawan narkoba. Dan pagi ini ya, saya sudah bersama dengan kedua narasumber. Saya panggil Papa Farhan saja ya, lebih relax untuk kita berdiskusi dan juga Pak Asenli. Ya, kita tahu sekali ya, narkoba ini sangat meresahkan untuk semua orang tua dan juga semua kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Ya, Pak Asenli dan juga Pak Farhan, para bandar narkoba ini dan pengedar narkotika ini sudah sangat lihai ya dan pandai membujuk rayu korbannya. Bagaimana cara peredaran narkotika di lingkungan remaja saat ini? Silakan.
2: Ya, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin sebelumnya minta ini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mungkin dari kami terkait dengan peredaran gelap narkotika pada tahun ini, akhir-akhir ini, tahun ini, di mana kami melihat untuk apa? Kabupaten Kota Jayapura ini cukup besar sekali adilnya.
1: Ya.
2: Ya, terhadap mungkin kami melihat dari perkara-perkara yang kami tangani,
1: dua kabupaten dan satu kota ya.
2: Iya, dari Papua Sepodak, Papua keseluruhan ini lumayan besar, nomor dua dari perkara-perkara lain di di sini.
1: Nomor dua ya?
2: Iya, lebih besar.
1: Oke.
2: Sehingga mungkin apalagi kami juga dapat informasi katanya style sekarang, style pergaulan ini kalau belum kenal narkotika belum gaul katanya.
1: Belum gaul.
2: Ah, itu yang juga kami ini kami agak riskan dalam hal ini, mungkin bisa di support untuk bagaimana kita bersama-sama bekerja sama melakukan upaya pemberantasan menghindari bahaya narkotika di tahapan remaja, kemudian pemuda dan ini orang dewasa sendiri di masyarakat.
1: Iya, baik Pak Asenli dan juga Pak Farhan. Ya, sebetulnya banyak sekali ya bahaya yang ditimbulkan dari narkotika. Bahaya apa saja yang mengancam bagi pengguna narkotika?
2: Ya, mungkin kalau dari bahaya sendiri, mungkin lebih tepatnya kepada diri sendiri ya. Dulu kita mungkin bahas dari segi apa? Individunya, di mana dari ketika dia sudah menggunakan narkotika, maka di dalam darahnya akan ada apa? Ada bahan aditif lainnya yang ada masuk di dalam darahnya, sehingga dalam pengembangannya nanti mempengaruhi terhadap otaknya, pemikirannya. Di mana mungkin yang banyak kita jumpai sekarang ini, mungkin yang kita lihat-lihat dulu dari mantan-mantan pecandu juga ini kan, sampai hari ini untuk tahap normalnya sudah susah, Pak. Sudah susah, Bu. Sudah susah kita lihat. Dia kembali untuk normal sudah susah karena dia sudah ada campuran dari apa? Dia setelah menggunakan ini. Gitu, Bu.
1: Baik, saya ke Pak Sendi ya. Ini sebagai kasih dua ya. Intelijen, bidang intelijen asisten ya. Bapak deteksi dini dan pembuatan jaringan ya, mapping, mengingat posisi itu di Papua ini sangat strategis, apalagi Kota Jayapura yang rawan terhadap jalur masuknya peredaran gelap narkotika lintas batas antar provinsi. Bagaimana hasil pemetaan intelijen deteksi dini yang dilakukan kasih dua terkait tren modus operandi atau baru penyelundupan narkotika dan oker bayar saat ini? Silakan Bapak.
3: Terima kasih. Terkait dengan deteksi dini, kita tahu bersama bahwa peredaran narkotika terutama yang tergolong dalam golongan satu jenis tanaman ganja itu, kita tahu jalurnya dari PG.
1: Lebih banyak dari sana ya?
3: Dari PG, dari Sumatera. Jadi ada di sini, kita selama proses sidang nanti datanya dari Pak Parwan selaku kasih narkotika sendiri, itu kan ada melalui jalur darat, jalur laut. Nah itu khusus untuk ganja yang dari PG. Sementara kalau narkotika untuk yang jenis sabu ataupun obat-obatan lainnya, itu sudah lumayan canggih. Jadi bisa dikirim melalui jasa-jasa pengiriman. Sehingga mungkin nanti ke depan kita, kalau saya sendiri juga selaku kasih dua kan juga bekerja sama dengan pihak bandara. Mungkin ke depan kami akan coba berkomunikasi supaya obat-obatan jenis sabu ataupun amfetamin yang lainnya tidak masuk dan beredar di Papua. Yang nanti coba kami coba koordinasikan ke depan, mohon nanti juga kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah supaya tidak obat-obat ini tidak beredar di masyarakat, terutama khusus kepada generasi muda. Mungkin itu yang sementara nanti kita akan tindak lanjuti sama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya juga.
1: Baik. Ya, Pak Sendi, terima kasih, dan juga Pak Parhan. Pada kami mengundang Anda dalam dialog interaktif bersama Kejaksaan Tinggi Papua. Anda bisa bergabung di 0967536386 dan Anda juga bisa meramaikan kolom komentar kita di YouTube kanal RRI Jayapura. Pada kami bisa bergabung di 0967536386 terkait topik kita pagi ini, penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya oker bahaya, di 0967536386. Baik Pak Farhan dan juga Pak Sendi ya. Ini bahaya apa yang mengancam bagi pemuda kalau menggunakan narkotika ini?
2: Bahaya. Silakan. Ya, bahayanya mungkin Bu, saya ini sedikit ya, di sini bahayanya. Iya,
1: tolong menambahkan ya.
2: Bahayanya di sini sebetulnya banyak sekali bahaya yang ditimbulkan bila menggunakan narkotika. Yang paling utama bahaya dari narkotika adalah kematian. Ya, kemudian kalian ini harus mengetahui
1: mati, ya?
2: Ya, bisa mati. Karena ketergantungan tadi. Kemudian kalian harus mengetahui ternyata hasil survei ini BNN dari 2015 sendiri sudah berapa tahun lalu mencapai 5,1 juta orang. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104 ribu orang yang berumur 15 tahun.
1: 154 ribu orang muda.
2: Anak muda. Ini di usia 15 tahun. Dan 263 ribu yang berumur 64 tahun. Kemudian bahayanya ini perubahan suasana hati. Biasa menenangkan, kemudian rileks, gembira, rasa bebas, kenikmatan semu, krisis yang menetap, meningkatkan penampilan, bebas dari perasaan waktu.
1: Kalau pakai rasa percaya diri tinggi ya,
2: ya.
1: Kayak gitu.
2: Iya.
1: Oke. Lanjut Bapak, silakan.
2: Mungkin Pak Sendi.
3: Kalau seperti yang tadi disebutkan tadi, beberapa faktor indikasi yang menjadi bahaya bagi pengguna narkotika sendiri itu, tapi kalau misalnya kalau dari beberapa item itu kalau kita klasifikasikan itu ada yang jangka pendek, menengah, yeah, maupun jangka panjang.
1: Oke. Jangka panjangnya seperti apa, Pak?
3: Jangka panjang itu kalau penggunaan secara terus-menerus itu yang tadi dapat menimbulkan kematian. Karena tercampurnya zat-zat adiktif dalam darah itu. Jangka menengah mungkin penggunaan dengan skala psikologis yang umur. Sementara jangka terdekat karena ketergantungan itu membuat tidak dapat beraktivitas dalam normal. Jadi maunya butuh kesenangan, relax yang berlebihan dari aktivitas. Sehingga kalau misalnya hal itu akibat itu sebagai masyarakat kita dibiarkan, bagaimana angka indeks prestasi generasi kita? Mungkin dari sudut itu dalam forum ini juga memberikan masukan edukasi kepada pemerintah supaya mari bersama-sama mungkin kita turun sama-sama ke sekolah memberikan sosialisasi bagi generasi muda ini. Dari dinas sosial sendiri kontribusi terhadap karena saat narkotika ini kan bukan cuma ganja atau batu-batu.
1: Nah ini dia Bapak, nanti Bapak nanti jelaskan untuk pendengar dan juga pemirsa jenis-jenis yang sekarang beredar yang bisa anak muda juga pemuda bisa tahu semua jenis-jenis daripada narkotika ini. Karena lagi banyak lagi sekarang beredar yang memang dalam tanda kutip pemuda tidak tahu karena lagi gaya ya tren sekarang kalau pakai narkoba baru tambah ganteng tambah keren gitu ya kalau di kalangan anak muda. Nanti Bapak bisa jelaskan jenis-jenis narkotika apa saja supaya anak pemuda ini generasi muda yang emas ini ya, bisa tahu apa pun jenis-jenis ini kan lagi banyak yang efek-efek sekarang ya. Silakan Bapak.
3: Jadi maksud terkait dengan jenis-jenis ini tadi seperti pertama sudah dijelaskan tadi Pak sama Pak Kasih narkotika ganja mungkin yang paling dekat
1: ganja yang paling yang, sering ya di Kota Jayapura.
3: Kota Jayapura itu mungkin tingkat peredarannya bisa dibilang cukup tinggi.
1: Cukup tinggi.
3: Pengalaman saya waktu berdinas di luar, mungkin teman-teman di Jakarta juga pakai ganja kiriman dari sini.
1: Oh, gitu ya.
3: Itu agak aneh itu.
1: Teman pergaulan ya.
3: Ya. Jadi selain ganja, kalau misalnya kita lebih turun ke bawah yang lebih saat adiktif dalam bentuk saat adiktif lainnya itu dalam bentuk mungkin lem itu
1: kalau lem ibon memang kita sudah lihat dia punya dampak yang nyata sekali ya.
3: Anehnya itu di depan mata tapi belum ada tindakan aktif dari pengambil kebijakan. Nah, itu yang mungkin melalui forum ini mungkin bisa sama-sama kita lihat di mana kekurangannya, di mana kelemahannya untuk cari solusi bersama. Karena bukan cuman yang kalau kita bahas ganja, bahas sabu, bahas ekstasi, morfin, itu ada hal kalau dalam undang-undang narkotika kan sendiri disebutkan penggunaan obat-obat itu sebenarnya diperbolehkan.
1: Oh, diperbolehkan dalam kesehatan ya?
3: Iya.
1: Oh, oke, baik. Lanjut habis lagi.
3: Karena ada diatur ketentuannya sendiri, sehingga penggunaan itu harus dengan tujuan dengan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau misalnya lem ataupun ya misalnya lem lah paling gampang itu. Aturan belum sampai situ. Kalau kita pakai psikotropika, itu mungkin nanti kita akan
2: lebih dalam, ya.
3: Mungkin itu sementara. Nanti Pak Kasih narkotika tambahkan lagi.
2: Mungkin betul ya. Saya mendapat Pak dengan Pak ini. Sen di mana terkait hal ini memang banyak sekali sebenarnya ragam-ragamnya. Ragam-ragamnya di mana salah satunya adalah mungkin yang sering kita jumpai terhadap kaum remaja ini. Yaitu lem ya. Lem juga sebenarnya di mana lem ini juga sangat berpengaruh sekali. Biasanya itu pakai lem Fox ini. Nah, apalagi dia kan masih dijual bebas di kios-kios, warung-warung. Kemudian dia belum pakai izin, surat izin juga untuk membelinya, karena memang dia sangat diperlukan di masyarakat juga sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat. Hanya saja dari penyalahgunaan ini kan dikatakan penyalahgunaan, karena yang seharusnya lem dibeli itu dipakai untuk mengelem sesuatu barang atau apa itu untuk digunakan kembali, tiba saat di sini digunakan untuk dihirup saja. Nah, jadi baunya lem ini cuma dihirup dan ternyata itu dapat memabukkan juga.
1: Jadi hanya dihirup.
2: Dan hanya saja dihirup saja baunya lem ini, ternyata dapat menghilangkan kesadaran. Nah, sehingga barang ini juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif lainnya juga. Nah, cuma memang dalam tahapan undang-undang narkotika sendiri dia mungkin ada tahapan-tahapannya, ada pembagian apa?
3: Golongan.
2: Pembagian golongan, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, di mana? Ya, kembali lagi saya tadi ke logo golongan 1 itu, ya sini banyak kan, ada banyak ini, ada seperti apa? Kalau golongan 1 ini ada mulai dari morfin ya. Ini mulai dari morfin, narkotika heroin atau putau. Nah, kemudian ada morfin. Kemudian

0: vape terhadap cairan vape ini, ternyata ada yang orang oknum yang membuat sabu ini dibuat seperti jadi cairan, kemudian bisa dijual bebas juga seperti cairan vape pada umumnya. Nah, sehingga di sini perannya kita bersama, perannya aparat juga ini mencari ini apa jaringan-jaringan ini untuk dapat di ini di apa dilakukan penegakan, yang mana dalam hal ini kan apa bedanya antara vape dengan apa cairan vape dengan cairan yang mengandung metafetamina. Nah, tentunya kan dari aparat sendiri ini kan kalau melakukan penegakan kan dia pasti akan melakukan laboratorium forensik dulu, pasti dia akan tes dulu apakah barang vape ini ada mengandung enggak mengandung metafetamina atau tidak. Nah, ketika mengandung maka itu dikategorikan sebagai narkotika. Tapi kalau dia hanya dalam bentuk cairan vape biasa, ya dia tidak akan mungkin dimasukkan dalam kandungan narkotika.
1: Baik Pak Esri dan juga Pak Farhan, yang paling dominan ya seperti tadi Bapak sudah jelaskan, yang paling dominan ditemukan di dan ditindaklanjuti dalam perkara yang ditangani oleh Kejati Papua saat ini.
0: Siap. Kalau untuk yang kita tangani sekarang di Jayapura, ini yang saya juga ini saya agak sedikit ini juga dengan keadaan di Jayapura ini, di mana kaget juga saya di Jayapura ini karena paling banyak perkara yang kita tangani itu adalah ganja.
1: Ganja.
0: Saya sempat kaget juga, wow ini mungkin hampir sama dengan Aceh ya. Saya pertama begitu. Dan memang tangkapan ganja di sini cukup besar. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya juga dengan teman-teman sekantor, kemudian teman-teman kepolisian dari aparat kepolisian sendiri, ya ternyata di sini salah satu ada ladang. Ada ladang ganjanya sendiri yang memang bukan di Jayapuranya, akan tetapi lebih ke negara tetangga di PNG sana. Nah, di mana memang kita dapat jumpai sendiri dalam berkas perkara yang ditangani oleh polisi, oleh teman-teman aparat penegak hukum dari kepolisian maupun dari BNN sendiri, itu hampir rata-rata ganja masuk dari PNG dulu, dimasukkan ke Jayapura. Okay. Nah, kemudian dari Jayapura nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, jadi nanti dari Jayapura ini akan didistribusikan lagi ke daerah-daerah melalui kapal laut. Nah, dia bisa ke daerah Papua Tengah, kemudian bisa ke Sorong, bisa ke Biak, dan mungkin sampai di Ambon.
1: Sampai di Jakarta.
0: Sampai di Ambon, ya, mungkin sampai di Jakarta. Nah,
1: okay.
0: Ini baru di sini ini tidak ada tangkapan ganja yang seperti daerah lain, utama apa, Bu? Ya. Tidak ada. Kalau di daerah lain mungkin kita dapat masih dalam batas kategori
1: kecil.
0: Kalau di sini rata-rata tangkapan ganja memang sudah bal-bal.
1: Kilo.
0: Ya sudah bal. Sudah bal. Malah mungkin di kalangan remaja atau pendengar sekalian mungkin sering mendengar ada ukuran apa ini? Plastik gula dengan apa ini? Plastik apa ini yang kecil ini. Jadi dia ada ini.
1: Plastik
0: jadi
1: obat
0: ya. Plastik apa ini yang di Papua ini yang biasa makan pinang ini.
1: Plastik untuk isi kapur itu.
0: Kapur buat plastik kapur. Jadi ada ukuran plastik kapur itu. Wah, dikatakan ukuran kecil. Kemudian ada ukuran plastik gula ukuran besar, dan ada juga ukuran sedang. Jadi di sini yang beli banyak itu ukuran sedang sama besar, Bu. Kalaupun ukuran plastik kapur itu pasti banyak. Jumlahnya bukan cuma satu plastik, tapi sampai berapa plastik.
1: Luar biasa, ya.
0: Kemudian barang ini juga sudah menjadi hal kebiasaan mungkin di sini, di mana dicampur dengan rokok. Ya, jadi biasa mereka cuma bilang kalau ganja ini rokok. Jadi karena mungkin gampangnya didapat dari negara tetangga, sehingga ya itu diberi bilang rokok kalau ganja. Nah, kalau untuk perkara metafetamina sabu sendiri di sini juga besar juga ada juga, tapi dibanding daerah-daerah lain mungkin masih agak kecil di Jayapura sendiri. Baik. Cuman dalam tahapan dia punya jalur apa? Distribusinya, pendistribusiannya itu memang cukup ini juga, karena semuanya dari pulau-pulau di luar Pulau Papua masuk ke sini.

0: ya, dari dia mau menggunakan sarana-sarana pengiriman. Bahkan ada yang sarana pengiriman yang legal. Nah, itu yang kita juga ini juga sanksikan sekali di Jayapura sini, Bu.
1: Baik, Pak Farhan dan juga Pak Sandy, kami akan mengundang pendengar untuk berinteraksi dalam topik kita pagi ini, yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya. Oke, baik. Pendengar bisa bergabung di 0967536386 dan bisa juga meramaikan kolom komentar di YouTube kanal official RRI Jayapura di 0967536386. Kita terima yang sudah bergabung. Iya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, Bapak Frans, selamat pagi. Apa kabar Bapak Frans? Ya,
2: saya mau kasih tahu begini. Ganja narkoba ini sama seperti orang jual kangkung di pasar.
1: Jual apa?
2: Jual kangkung di pasar.
1: Jagungnya. Oke.
2: Jadi kenapa bisa begitu? Kita punya polisi, ini ada intel-intel banyak sekali, intel Kodam, intel polisi, intel Angkatan Laut, intel Angkatan Udara, banyak-banyak begitu. Baru lu kerja apa? Sampai barang ini yang merajalela.
1: Iya, baik Pak Fres, langsung saja ya. Tujuan Bapak.
2: Ya, tujuan sudah, maksudnya bagaimana caranya untuk dibatasi atau diberikan hukuman setimpal supaya yang mereka lain dia ikut lah. Misalnya hukuman gantung seperti Malaysia kan, kepala ke bawah, kaki ke atas, supaya yang lain takut. Kalau hanya masuk lembaga sebentar 6 bulan, 1 tahun, ya buat lagi. Kira-kira bagaimana?
1: Baik, wah, undang-undang
2: roba lah.
1: Yang bisa membuat orang efek jera yang sangat takut gitu ya?
2: Ya, hukum. Ya.
1: Baik, Pak Frans.
2: Yang dari pengadilan yang sudah hadir situ, dari bahwa hukum ini roba, gantung saja. Kaki kata kepala kebalu yang lain takut.
1: Baik, Pak Frans, terima kasih.
2: Yo, sudah.
1: Selamat pagi. Di belakangnya Pak Frans masih dalam dialog kita dengan topik penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya Oker Baya di 0967536386. Di 0967536386 di belakangnya Pak Frans, silakan. Oke, kami masih menantikan pendengar untuk bergabung, pendengar yang berbisa untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini. Saya silakan, mungkin Bapak berdua boleh menanggapi, tapi tahan dulu, kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi dengan Bapak Doni di Wayna.
1: Dengan Bapak Doni di Wayna. Oke, Bapak Doni silakan, Bapak Doni.
3: Iya, begini ya, ini saya sangat apa? Tadi dalam penjelasan itu sabu dan ganja ya. Tadi dibilang bahwa ganja itu peredarannya sangat kurang di, masih kurang di Jayapura. Saya mau bilang ganja itu lebih banyak itu dilakukan oleh orang Papua.
1: Tidak, ganja
3: tapi yang lebih banyak jaringan sabu itu ada di pendatang yang pakai toko-toko lah, kios-kios lah, yang kerja banyak, dan jaringannya itu adalah polisi. Bisakah Kapolda Papua dengan Polresta Jayapura menyelidiki internal di kepolisian, bukan di kepolisian saja, di institusi TNI juga banyak yang ikut terlibat di situ.
1: Baik, Pak. Boleh,
3: bagaimana bisa datang tiba di Jayapura kalau tidak ada jaringan-jaringan yang betul-betul rapi? Jadi perlu diperbaiki itu di polisi dan di TNI, karena mereka yang memiliki akses yang besar. Jangan yang ganja kecil-kecil ini dimasukkan di penjara, yang sabu-sabu yang dalam ukuran besar itu dijaga, karena ini bisnisnya militer, bisnisnya polisi. Ya, begitu ya. Jadi saran untuk polisi, perbaiki dan lihat di internalnya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Doni. Baik, di belakang Pak Doni silakan, 536386, masih dalam dialog kita pagi ini dengan topik penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya Oker Baya di 0967 0811-1535-386-386. Pendengar juga bisa bergabung di YouTube kanal RRI Jayapura Official, bisa meramaikan kolom komentar kita dengan komentar-komentar Anda. Dan tentunya nanti para Fahan dan juga Pak Seni akan menjawab apa yang menjadi keluhan bapak-bapak atau mama-mama kita di Papua ini. Baik, silahkan Pak Asli atau Bapak Farhan yang mau jawab dari Pak Frans tadi di AB. Siap. Mengenai ada carakah, adakah hukuman yang setimpal buat, ada efek jerah buat orang-orang atau kita punya orang-orang yang suka menyelundupkan barang-barang di Papua ini.
0: Siap, kalau dalam hukuman sendiri hukuman mungkin sudah diatur dalam undang-undang narkotika ya, dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada perubahan di dalam KUHP baru ini, yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang terbaru. Nah, di mana untuk ancamannya sendiri cukup jelas dalam pasal dalam undang-undang tersebut yang mana dia dikategorikan dari jumlah barang yang dibawa berapa jumlahnya, kemudian hukumannya akan dikategorikan dalam kategori berapa di KUHP yang baru. Nah, kemudian untuk apa? Bagaimana caranya untuk mengatasi peredaran narkotika sendiri dalam masyarakat? Mungkin kita di sini tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Jadi dari aparat sendiri mungkin untuk bekerja itu tidak bisa untuk dia sendiri yang bekerja. Tetapi kita membutuhkan adanya kerjasama antara seluruh masyarakat, baik dari aparat penegak hukum sendiri maupun dengan masyarakat. Di mana kalau memang masyarakat menemukan atau menjumpai adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika, mungkin dapat melaporkan kepada pihak berwajib agar dapat dilakukan suatu tindakan yang lebih nyata. Kemudian nanti dari tindakan tersebut kan bisa diambil kesimpulan apakah temuan tersebut ditindaklanjuti ke penindakan atau dapat dibawa di asesmen, di rehabilitasi kalau dia tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke ranah penindakan hukum sendiri. Ini seperti itu kalau dari kami. Mungkin Pak
1: Seni bisa. Pak Seni silakan menambahkan.
4: Baik, terima kasih. Kalau dari apa yang saya tangkap antara Pak Frans dengan Pak Daud ini punya pertanyaan yang mirip tapi tidak sama.
1: Tidak sama, ya.
4: Yang Pak Frans bertanya terkait kinerja. Ada dua pertanyaan dari Pak Frans sendiri. Kinerja APH bagaimana supaya bisa mengurangi tingkat peredaran.
1: Ya.
4: Sementara kalau Pak Daud berbicara
1: memperbaiki
4: institusi APH terlibat di dalam peredaran. Ya. Nah, dari situ memang kalau untuk dua pertanyaan yang terkait dengan APH ini, bagaimana kinerja APH? Mungkin kalau dari saya, APH selama ini sudah cukup optimal. Melakukan upaya pencegahan, penindakan sampai dengan tahap sampainya perkara di kami dan diputus di persidangan. Banyak sudah kami tangani perkara terdakwa dalam yang tergolong dalam kepemilikan narkotika sudah banyak sekali. Itu secara data nanti bisa dicek di lapas berapa jumlah narapidana. Jumlah narapidana di lapas itu pun juga bisa nanti teman-teman di masyarakat di luar bisa lakukan klasifikasi yang kategori dewasa berapa, kategori anak berapa. Itu memiliki indikasi bahwa aparat sudah maksimal. Tapi kalau pertanyaan pada aparat yang terlibat di dalam, nah itu saya juga agak baru dengar juga. Agak susah. Kalau memang Pak Daud punya data itu, tolong disampaikan. Karena jangan subjektif terhadap APH juga penilaian negatif begitu. Tapi memang saya agak kurang sependapat itu. Karena nanti coba disaksikan di lapas berapa jumlahnya APH yang mana yang Pak Daud maksudkan. Kalau memang disebutkan dari pihak APH dari aparat keamanan, dari pihak TNI, di mana dilaporkan kepada atasannya institusi, nanti akan diambil tindakan itu. Terkait dengan pertanyaan Pak Frans yang kedua, sanksi untuk membuat efek jera itu bagaimana? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasih satu, bahwa Undang-Undang 35 sudah mengatur dengan tegas sanksinya. Dalam peraturan perubahan Undang-Undang 1 juga sudah diatur itu di pasal 609 maupun 610. Terus Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini kemudian dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang 1 tahun 2006.
0: Penyesuaian pidana.
4: Itu terkait dengan penyesuaian pidana. Sehingga ada sanksi yang sudah secara tegas disebutkan di sana. Tetapi sanksi yang bagaimana yang bisa menimbulkan efek jera itu kan jadi pertanyaan.
1: Ya.
4: Kalau kita kasih 3 tahun, 4 tahun, tadi sudah sempat ada yang sebut 1 tahun, 6 bulan saja berapa bulan. Karena kita lihat juga kalau misalnya pengguna punya penguasaan barang buktinya narkotika dalam hal ini tidak cukup banyak, atau terus kehidupan sebelum peristiwa pidana terjadi bagaimana, dan apakah memang bertujuan untuk mencari keuntungan dari situ. Itu kan jaksa peneliti akan mempelajari dalam berkas perkara, sehingga jaksa mempunyai penilaian secara subjektif untuk menentukan ini sebenarnya berapa yang cocok bagi si terdakwa. Mungkin itu
1: baik Isan, bagaimana bentuk pertukaran data dan informasi intelijen ini, data sharing antara seksi 2 intelijen Kejati Papua dengan instansi terkait, mitra terkait seperti BNN Papua, seperti yang tadi Pak Doni bilang ada kepolisian dan mungkin instansi kesehatan dalam menekan angka suplai peredaran narkotika ini.
4: Terima kasih. Untuk terkait dengan pertukaran informasi, selama ini kami menjalin komunikasi dengan baik sekali. Cuman untuk komunikasi yang selama ini kita dapat, memang karena tadi sudah di awal kita sebutkan bahwa peredaran ini menggunakan jalur-jalur yang khusus untuk ganja, itu jalur-jalur tidak resmi.
0: Resmi.
4: Ada yang lewat kalau di PLBN, pos lintas batas negara, itu lewat ya, istilahnya kalau kata teman-teman yang di luar sana itu bilang jalur tikus kan. Ada jalur
1: tikus ya. Ya.
4: Entah pakai kapal, ada yang pakai kapal seolah-olah jadi nelayan tengah malam. Nah, itu sehingga teman-teman aparat penegak hukum juga ingin memeriksa subjek delik ini atau subjek pelaku ini harus dengan pertimbangan yang matang, karena aturan sekarang baik KUHP maupun terutama KUHP yang terbaru itu mengatur kebebasan HAM, menjamin HAM, sehingga penyidik tidak bisa serta-merta
1: langsung.
4: Jadi memang ada informasi, tapi kita harus berdasarkan indikasi awal yang cukup kuat. Jadi tidak serta-merta begitu langsung penyidik hentikan orang itu. Jadi memang harus ada indikasi yang awalnya, tapi kalau untuk informasi selama ini kita bangun informasi dengan teman-teman APH yang lain cukup intens.
1: Iya, jadi kolaborasinya intens ya, yes. Informasi-informasi.
0: Baru sedikit saya tambahkan Bu, silakan. Saya tambahkan sedikit dari Pak Asen tadi. Nah, di sini juga kami sangat membutuhkan sekali sebenarnya peran dari segala unsur ya yang ada di Jayapura sini, di mana terkait dengan peredaran seperti yang dikatakan dari negara tetangga, mungkin dari terkait dengan ganja, yang mana penindakan ini lebih banyak dari jalur tikus. Pertama dari jalur tikus, kemudian ada dengan cara-cara yang lain yang bisa masuk sendiri, tapi dengan cara sembunyi. Pada intinya dengan cara-cara sembunyi. Nah, pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penindakan, di mana penyidikan, kemudian penuntutan dan ini, di sini ada sedikit kendala di kami hadapi juga, yang mana terkait dengan warga-warga negara tetangga ini banyak juga yang ketangkap, akan tetapi dia punya apa? Mereka nggak paham bahasa Indonesia, nggak fasih bahasa Indonesia, sehingga menghambat dari penyidikan. Ya menghambat dari petugas sendiri untuk melakukan penyidikan. Nah, mesti memanggil dari ahli bahasa atau penerjemah ya,
1: penerjemah.
0: Ah, di sini malah kalau ini kan sudah lintas negara ya. Lintas negara berarti harus mengundang dari pihak negara tetangga juga.
1: Iya.
0: Nah, perwakilan dari menteri luar, apa, menteri ininya kan perhubungan apa? Kemenlu ya.
1: Iya.
0: Di sini kendalanya adalah ketika kita menyurat dari segi aparat sendiri menyurat ke sana biasa tidak dibalas. Atau kita minta biasa cabut petugasnya dari sana untuk menjadi ahli bahasa. Ini yang tidak ada biasa tidak kita temukan, sehingga kita sendiri mencari mencari orang-orang di Jayapura yang bisa menjadi ahli bahasa,
1: yang bisa berbicara bahasa.
0: Iya. Oke. Okay. Sehingga saya berharap di sini mungkin kiranya di sini mungkin kita bisa berperan dengan pemerintah daerah sendiri, mungkin bisa menugaskan ya, bisa mungkin pemerintah provinsi, kota Jayapura atau kabupaten bisa menugas, mungkin bisa menunjuk masyarakatnya, bisa menugaskan masyarakatnya yang dapat berbahasa PNG agar supaya kami ketika membutuhkan si apa ini ahli bahasa penerjemah ini mungkin bisa minta di pemerintah daerah sendiri, karena itu tadi Bu, kita terkendala di situ sebenarnya juga salah satunya terkendala apa di bahasa, penindakan bahasa, apalagi di persidangan juga. Persidangan kalau di persidangan kan tidak bisa kita lanjutkan sidang ketika yang kita dakwa ini, terdakwa ini tidak mengerti apa yang kita dakwakan kepadanya. Kita harus hadirkan dulu penerjemah. Sementara apa ya, penerjemah ini kita hanya mencari sendiri. Nah, mungkin itu Bu, kayak tadi dari kami salah satu yang kami ini juga temukan di lapangan, mungkin ini bisa di support juga kepada kami untuk dapat dilakukan ini dari pemerintah daerah, membuat satu ini untuk penerjemah.
1: Baik.
0: Itu aja Bu.
1: Iya, Pak Fahran dan juga Pak Asean. Tentunya pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
5: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan kepada pendengar, senang sekali tiga narasumber kami akan
6: Dialog interaktif
7: mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat,
6: menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
6: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967 536 386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
7: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: meningkatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, masih dalam dialog interaktif di siang hari ini dengan topik penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya, Okerba. Tentunya kita masih dalam dialog ini dan ada Pak Asen dan juga Pak Farhan selaku narasumber. Nanti bisa pendengar bergabung di 0975363386. Kami masih mengundang Anda yang tentunya punya permasalahan dengan terkait dengan topik kita penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya, Okerba. Silakan di 0975363386 dan juga Anda bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal Official RRI Jayapura di 0967-536-386. Baik, saya ke kedua Bapak, ada Bapak Farhan dan juga Bapak Asen ya. Ini hambatan apa yang paling sering dihadapi dalam proses penuntutan dan penyelesaian perkara ini, baik dari sisi pembuktian, saksi maupun keterlibatan jaringan? Silakan.
4: Siap, makasih Ibu. Mungkin dari kami sendiri itu terutama yang pertama tadi itu adalah terkait dengan penerjemah. Karena di sini berhubungan langsung dengan warga negara tetangga ya, yang mana banyak yang tidak mengerti dengan bahasanya kita, bahasa Indonesia. Sehingga di sini kita terkendala di situ. Kita butuh penerjemah. Kemudian mungkin yang kedua itu subangsi masyarakat sendiri, maksudnya bantuan masyarakat sendiri terhadap peredaran narkotika ini, di mana kita butuhkan sekali bantuan dari masyarakat terkait dengan ketika kita melakukan penindakan, apalagi sudah kalau kami ini kan mungkin di tingkatan penuntutan di persidangan, nah, di mana di sini biasanya kalau masyarakat, saksi masyarakat yang diundang ada dalam berkas perkara dalam BAP saksi itu dijadikan saksi. Kadang ketika kita undang untuk jadi saksi di persidangan, saksi masyarakatnya tidak datang, Bu. Jarang sekali yang datang. Nah, sehingga kami membutuhkan di sini mungkin kiranya terhadap saksi bisa tidak usah takut untuk datang. Saya mengajak para saksi-saksi masyarakat ini, kiranya kalau jadi saksi di perkara narkotika, tidak ada apa-apa, datang aja. Tidak usah takut. Ya, kita panggil sampai berulang kali, biasa tidak mau datang juga. Padahal sebenarnya, ya itulah. Sebenarnya hal-hal inilah yang kita butuhkan di tengah-tengah penindakan terhadap kejahatan narkotika ini, di mana bagaimana keterangannya dari para pihak yang mengetahui apa kejadian tersebut. Nah, itu yang kadang kami tidak temukan di persidangan sendiri. Sehingga kami meminta kiranya saksi-saksi masyarakat ini ketika dimintai untuk menjadi saksi, ya siap memberikan keterangan yang sebatas yang mereka ketahui dalam BAP, kemudian mau bersaksi di persidangan ketika diundang di persidangan.
3: Baik, pendengar, kami mengundang Anda dalam dialog interaktif kita pagi ini. Silakan di 0975363386. Baik, kita terima sudah bergabung. Halo, selamat pagi menjelang siang.
5: Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi jelang siang. Yeah. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Abang Nono di seputaran 29.
3: Okay, ya. Abang Nono langsung, Abang Nono.
5: Iya. Selamat pagi Bapak Jaksa.
4: Pagi.
5: Iya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Ya. Jadi pertanyaan ini mungkin lebih kepada penyidik, hanya kebetulan beliau-beliau ini kan selaku penuntut umum yang mana tahu mekanisme daripada penyidikan. Ada hal yang menjadi apa ya, menjadi pertanyaan pada kami, iya, mengapa di ketentuan Undang-Undang Pas 35 tahun 2009 tentang kewenangan penyidik dalam artian penangkapan, kenapa antara penyidik BNN dan penyidik Polri itu dalam penangkapan itu berbeda? Di BNN itu 3x24 jam, sedangkan di penyidik Polri itu 1x24 jam, sebagaimana di dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang 2009 pasal 75 huruf G. Pertanyaan pertamanya. Terus kedua, tadi beliau menyampaikan terkait selain bandar, selain menjadi kurir, menjadi orang yang jual beli, ada kategori kepada penyalahguna. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi syarat ketentuan seseorang itu dikatakan sebagai penyalahguna? Terus, apakah kalau penyalahguna ini jatuhnya nanti penjatuhan hukumannya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan sosial, apakah itu sudah ada di Jayapura atau harus di luar Jayapura? Jayapura, ya. Pertanyaan kedua itu. Ketiga, terhadap bapak-bapak mereka kan kewenangan penuntutan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah terhadap tindak pidana perkara narkotika ini terhadap terdakwa ini bisa dijatuhkan, bisa dilakukan penjatuhan hukuman dengan jalan penyelesaian RG, restoratif justice. Apakah perkara narkotika bisa di RG atau tidak? Seperti itu.
3: Baik.
5: Terus pertanyaan keempat, ya, pertanyaan keempatnya, ini kan sudah ada ketentuan baru, KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, sekarang menjadi pertanyaan, di Undang-Undang 35 Tahun 2009 pasal-pasal apa saja yang telah terkodifikasi dialihkan ke KUHP, yang mana di pasal di Undang-Undang 1 Tahun 2023. Kan ada pasal yang pasti dialihkan atau dikodifikasikan pindah ke KUHP baru. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wah,
3: terima
5: selamat
3: kasih,
5: pagi
3: menjelang ya,
5: siap, siap, okay, siap.
3: Terima kasih. Baik, silakan Pak Farhan dan juga Pak Hasan. Ini pertanyaannya beruntun sekali sampai ya, empat nih. Baik, waktu kita juga sudah terbatas, silakan.
4: Ya, makasih kepada penanya Panono
3: di Dok 9 ya.
4: Ya, di Dok 9 di sini memang ini memang jadi pertanyaan ke kami juga, ini terkait dengan masa penangkapan dengan penyidikannya ini, di mana tidak memang ada perbedaan, ada perbedaan antara Polres dengan Polda saja, kemudian BNN berbeda, di mana ada yang menggunakan 1x24 jam dan ada yang menggunakan 3x24 jam. Dan sebenarnya kalau di dalam aturan undang-undang narkotika sendiri yang diatur itu adalah, cuma saya lupa pasalnya, yang diatur itu dibolehkan 3x24 jam. Malah 3x24 jam kemudian dapat diperpanjang lagi 1 kali, 3x24 jam. Tapi tujuannya harus jelas, tujuannya harus jelas, di mana tujuannya itu untuk melakukan pendalaman kasus. Nah, itu dapat dilakukan. Hanya saja memang di sini ada yang menggunakan 1x24 jam, kemudian ada yang menggunakan 3x24 jam. Nah, cuma dasarnya yang saya lupa pasalnya di pasal berapa saja, tapi dari kami sebenarnya bisa, kami tetap memang 3x24 jam itu sebenarya diatur dalam undang-undang narkotika sendiri, karena dia kan lebih spesialis dalam narkotika sendiri. Kemudian terkait dengan dalam undang-undang narkotika ini kan undang-undang nomor 35 tahun 2009, kemudian pasal 1 penyalahguna ya. Nah, ini mungkin penyalahguna syarat. Ini ya syarat penyalahguna. Ya, pasal 127. Nah, di sini memang syarat penyalahguna itu adalah dia tidak terlibat dalam syarat penyalahguna itu dia dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, yaitu dia hanya sebatas orang yang menggunakan narkotika. Dia tidak terlibat dalam peredaran narkotika sendiri. Jadi tujuannya untuk menggunakan narkotika itu adalah hanya untuk kepada dirinya sendiri. Kemudian dia tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Kemudian dia sudah ketergantungan. Kalau dia sudah lama menggunakan narkotika ini, maka dia dikategorikan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dia sudah memberikan dampak kalau dia tidak menggunakan itu, dia ada ini ketergantungan.
3: Ketergantungan.
4: Ya. Kemudian selain itu juga apa nih? Ya seperti itu, mungkin saya lupa ini.
3: Silakan Pak Bar, mungkin Pak Asen mau menambahkan.
6: Mungkin yang apa pertama. Yang
3: ya.
6: Terima kasih banyak buat Pak Nono. Ini pendalaman cukup bagus ini. Terkait dengan pertanyaan ini, mungkin yang kalau dari saya yang saya catat ini, Undang-Undang 35 penerapan penangkapan berbeda yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasih Narkotika. So saya memang kalau melihat undang-undang itu 35/2009 ketentuan terkait dengan kewenangan BNN itu kalau saya tidak salah ingat itu memang tadi sudah disebut sama Pak Kasih Narkotika, itu kewenangan penyidik BNN sama dengan penyidik polisi.
3: Kepolisian
6: dapat melakukan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 yang tadi dikutip oleh Pak Nono itu.
4: Ya.
6: Jadi kewenangan 1 kali 3 kali 24 jam
4: itu, atau 1 kali 24 jam
6: itu sama persis. Tapi memang ada beberapa versi juga di lapangan yang berbeda antara membaca Undang-Undang 35 sendiri dengan KUHAP.
4: Ya,
6: karena di KUHAP kewenangan penyidik
4: 1 kali 24 jam.
6: Nah di P35 ini kewenangan penyidikan memang secara otomatis diberikan kepada BNN. Tetapi karena di KUHAP menyebutkan bahwa penyidik tindak pidana secara umum adalah polisi. Nah itu mungkin nanti perlu pendalaman kita untuk melihat apakah di KUHAP sendiri maupun di Undang-Undang 35 bagaimana menafsirkan itu. Nah terkait dengan pertanyaan kedua, syarat sebagai penyalahguna tadi sudah dijelaskan oleh ciri-ciri akibat ya sebagai pengguna narkotika sudah disebutkan tadi. Mungkin saya perlu tambahkan dengan untuk diklasifikasikan sebagai penyalahguna, seseorang harus dilakukan asesmen sehingga berdasarkan hasil asesmen itu ini tetapkan sebagai pengguna. Tetapi terkait dengan pertanyaan kedua, di mana tempat rehabnya? Pemahaman saya ini tempat rehab berada di Makassar satu dan di Bogor.
3: Oh di Papua sendiri belum ada ya?
6: Di Papua sendiri tempat rehab belum ada. Tetapi kalau mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan, kalau saya tidak salah ingat itu ada disebutkan beberapa tipe rumah sakit yang dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan rehab. Nah, mungkin teman-teman dari di tim asesmen bisa mengkaji permenkes terkait hal itu supaya dapat mengurangi beban biaya. Terkait dengan pertanyaan ketiga, apakah tindak pidana narkotika dapat dilakukan RJ? Untuk ketentuan RJ sendiri diatur dalam KUHP yang terbaru itu memiliki limitatif pasal akibat bisa. Nah itu yang saya nanti mungkin nanti jelaskan lebih jauh dari Pak Kasih, tapi setahu sepemuan saya restoratif justice itu diukur dengan ancaman hukuman berapa lama dihancam hukuman itu yang dapat dilakukan restoratif justice. Pertanyaan terakhir dari Pak Nono ini, pasal-pasal yang dialihkan kalau merujuk pada Undang-Undang 1/2023 maupun 1/2026 itu diatur ketentuan pasal 609 maupun 610. Dari pasal itu kalau kita baca pasalnya itu pasal 609 itu mengatur golongan 1 bukan tanaman. Tetapi beberapa unsur perbuatan di dalam Undang-Undang 35 kemudian dihapuskan dalam penerapan pasal Undang-Undang 1 tahun 2026. Sehingga unsurnya di pasal itu cuma untuk pengguna penguasaan saja dengan penyaluran. Sementara pasal 6110 itu khusus diatur untuk distributornya. Siapa yang bergerak sebagai agen situ penguasaan terhadap bagaimana cara proses penyaluran narkotika dari distributor utama sampai kepada pengguna. Itu pasal 6-10. Cuman berapa pasal yang dirujuk dihapus dari undang-undang? Kalau bunyi pasal ini baik 609 maupun 610, maka merujuk ke pasal 3 undang-undang 35, apa-apa saja yang dikonversi ke situ, pasal 609 maupun 610, maka pasal-pasal itulah yang dihilangkan dipakai dengan pasal 609 maupun 610 nantinya dalam proses pembuktian ke depan. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, Pak Asen dan juga Pak Farhan, waktu kita juga
4: terus yang membatasi. Sedikit saya tambahkan, ya, Bu, itu terkait dengan pertanyaan tadi yang terakhir, terkait dengan RJ atau MKR ya. Kalau sekarang kan RJ sudah digantikan dengan MKR, Mekanisme Retroactive Justice.
3: Yes. Nah,
4: di sini terkait dengan perkara narkotika sendiri, untuk perkembangan dari RJ sendiri, dari MKR sendiri, sudah dibolehkan. Hanya saja ada ketentuan khususnya, di mana karena tadi yang seperti Pak Asen bilang tadi, bahwa RJ itu tidak bisa ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Nah, sehingga dalam tindak pidana narkotika sendiri yang dapat di RJ itu adalah hanya perbuatan yang menggunakan narkotika atau diatur dalam pasal 127 pengguna, di mana ancaman hukumannya paling maksimal 4 tahun. Nah, sehingga dia dapat di RJ. Nah, sehingga tapi ketentuan ini lagi dia merujuk kepada tempat ke daerah itu sendiri. Kalau dilaksanakan MKR, maka di daerah itu harus memiliki tempat rehabilitasi. Nah, jadi itu ketentuannya. Jadi di daerah yang belum ada tempat rehabilitasi, ya mungkin masih bisa dipikirkan lagi untuk pelaksanaan RJ sendiri. Akan tetapi ketika di daerah itu sudah memiliki tempat rehabilitasi, baik rehabilitasi yang seperti ya di ketentuan ini masih ada di Makassar ataupun di Bogor ya. Tapi bisa juga merujuk kepada undang-undang kesehatan sendiri tadi. Ya, masih rumah sakit rujukan dari daerah itu bisa melaksanakan RJ asalkan daerah itu memiliki rumah sakit rujukan untuk dilakukan rehabilitasi. Akan tetapi ketika daerah itu belum memiliki rujukan untuk rumah sakit yang dirujuk untuk menjadi pelaksana apa rehabilitasi, maka belum bisa dilakukan RJ MKR sendiri di daerah itu. Mungkin itu, Bu, dari
3: baik,
4: kamu.
3: Baik, ya, Pak Asen dan juga Pak Marfan. Kita mau lanjut, tapi waktu membatasi kita.
4: Siap.
3: Ya, baik, yang terakhir ini harapan dan pesan terutama kepada semua dan terkhusus buat kita punya generasi yang ada di Tanah Papua ini. Lebih khusus lagi dua kabupaten dan satu kota, Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura dan juga Kabupaten Kira terkait topik kita siang ini. Silakan.
4: Siap, makasih, Bu. Mungkin dari kami. Kami hanya berpesan kepada seluruh warga Jayapura atau Papua, baik kabupaten Jayapura maupun kota, Kabupaten Kerong, kemudian apa
3: ya?
4: Memramo, Sarmi, di mana marilah kita bersama-sama untuk menjauhi narkotika dan saling membantu untuk melakukan tindakan gila mana ada pelanggaran narkotika di sekitar kita dapat melaporkan ke ini agar cegah dini terhadap narkotika itu sendiri. Yeah. Mungkin karena masa depan daerahnya kita sendiri ini tidak lepas dari masyarakat itu sendiri, di mana karena kalau generasi yang muda yang sudah hancur dengan narkotika, maka kedepannya kita juga sulit untuk membangun daerah kita sendiri. Silakan. Itu saja, Bu, makasih.
3: Silakan, Pak Selin.
6: Baik, terima kasih. Kalau dari saya merujuk pada penggunaan istilah anak-anak, kalau biasa pakai obat-obat itu bilang kangkung.
3: Kangkung ya.
6: Jadi saya cuma mau pesan saja.
3: Kangkung, istilah baru ya.
6: Kangkung itu orang beli di pasar. Kangkung tidak ada yang dibakar. Manusia makan kangkung itu harus dimasak. Yang makan kangkung mentah baru dibakar, nah itu saya tidak tahu itu manusia atau apa itu. Nanti adik-adik tolong pikirkan baik-baik, masa depan kalian panjang. itu mungkin dari saya.
3: Baik, terima kasih Pak Muhammad Farhan dan juga Pak Serli yang sudah hadir di studio dalam dialog siang kita siang ini, yang sudah tentunya memberikan edukasi kepada kita semua. Dan juga terima kasih buat pendengar dan pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog kita di siang hari ini. Demikian dialog interaktif bersama Kejaksaan Tinggi Papua. Pendengar, masa depan cerah tidak pernah datang dari jalan yang salah. Generasi muda adalah kunci kemajuan bangsa, dan keberanian sejati adalah berani menolak narkoba. Bukan keren tapi merugi. Gaya hidup keren bukan dilihat dari hal yang membahayakan tubuh. Menjauhi narkoba adalah bentuk kepedulian tertinggi pada diri sendiri. Pilih lingkungan yang tumbuh, bertemanlah dengan mereka yang saling mendukung untuk berkarya, berprestasi, dan saling menjaga diri dari pengaruh negatif. Saya Willy Runtuboy, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Demikian, Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura, terus menemani Anda untuk edisi 23 September 2026 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Ida Susilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 malam nanti, dan kami terus temani Anda sampai kebersamaan kita lewat berita informasi dan juga hiburan terpilih bisa terus menyemarakan dan melengkapi suasana siang menjelang sore. Baik pendengar, sambil kita menikmati waktu kerja, sambil kita menikmati perjalanan, waktu Anda yang sedang bertugas juga, selamat menikmati kebersamaan dengan segudang aktivitas kita untuk edisi pagi siang hari ini sampai jelang pukul sore nanti.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Saudara pendengar, kita masih menikmati suasana siang bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 11:46 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, kami ajak Anda untuk membaca portal berita-berita kami di rri.co.id. Di antaranya saudara pendengar, ada beberapa berita yang baru saja kami turunkan ya beberapa jam yang lalu terkait dengan Piala Suratin. Hingga, ya sejarahnya Piala Suratin hingga mengorbitkan talenta Papua. Ini dirilis beberapa jam yang lalu, saudara. Kemudian ada juga makna seragam Persib dalam tradisi Sangkur Pora. Kemudian juga perjalanan gemilang sang penjaga gawang SSB Cendrawasih, adik Marvel Tabi ya. Dan banyak sekali informasi-informasi yang baru saja dirilis ya terkait dengan PLN dan DEN. Perkuat kolaborasi sektor energi, kemudian ada HUT ke-21 LPS menggelar roadshow kesehatan di Sulawesi Selatan. Kemenak Papua, Kementerian Agama Papua melakukan pembatasan gawai bukan larangan total ya. Itu dirilis oleh rekan saya Lina Umasugi dan ada juga beberapa informasi terkait dengan Kakanwil Kemenak Papua ajak cegah toleransi di ruang digital. Kemenak batasi gawai di sekolah, Kakanwil Papua dorong penggunaannya positif ya. Banyak sekali informasi-informasi yang sudah kami rilis dan bisa Anda baca untuk menambah perbendaraan berita dan informasi Anda. Baik, tetap setia pendengar di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Cendrawasih merupakan burung yang memiliki kecantikan luar biasa. Namanya sangat tersohor karena bulu indah yang menghiasi tubuhnya. Cendrawasih ditumbuhi dengan bulu panjang menjuntai pada bagian kepala, paruh, dan sayap. Burung ini disebut juga sebagai burung paradise atau burung surga karena bulunya yang sangat indah dengan gradasi warna yang mengagumkan. Memang pantas bila cendrawasih menyandang nama tersebut. Perawakan burung cendrawasih cukup beragam, mulai dari 15 cm dengan berat 50 gram hingga 110 cm dengan berat 430 gram. Burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot atau ikon Provinsi Papua. Sayangnya, populasi burung cantik ini mulai berkurang, bahkan dirasakan cukup drastis penurunannya. Hal tersebut tidak lepas dari perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesies cendrawasih, sekitar 30 jenis burung cendrawasih dengan 28 diantaranya hidup di Papua. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa burung cendrawasih berasal dari Papua. Saya Siti Rahmawati.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, dan kita setuju bahwa cuaca sangat panas ya untuk edisi siang hari ini. Dan apakah dengan cuaca panas ini kita bisa berolahraga? Pertanyaannya, apa boleh olahraga jam 1 siang ya atau jam 12 siang? Itu mah cari keringat apa cari capek ya. Oke, saudara pendengar, kalau kita mau bertanya boleh apa enggak dilakukan ya pada jam siang-siang olahraga. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa resiko panas jam 1 siang adalah waktu dengan suhu udara dan sinar UV tertinggi. Dan ketika olahraga kita lakukan, maka bahaya dehidrasi akan kita rasakan. Resiko kekurangan cairan dan kelelahan akibat panas atau head exhaustion ya meningkat drastis jika dilakukan di luar ruangan. Durasi dan intensitas, saudara pendengar, batas waktu latihan maksimal 45 menit dan turun intensitasnya. Pilih olahraga ringan seperti stretching, yoga, atau jalan santai di dalam rumah atau nge-gym. Nah, hidrasi, pastikan minum air putih yang cukup sebelum atau selama berolahraga. Yang menjadi catatan gini ya, bisa berolahraga di siang hari, tetapi harus ya bisa dilakukan di siang hari ya. Olahraga pada jam 1 siang boleh dilakukan asalkan dilakukan dalam ruangan ber-AC atau tempat teduh dengan intensitas ringan. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah resiko panas ya. Seperti tadi saya bilang, bahaya dengan sinar UV tertinggi karena jam 1 siang itu adalah sinar matahari yang memang lagi panas-panasnya. Kemudian hindari atau perlu diperhatikan untuk bahaya dehidrasi ya. Resiko kekurangan cairan atau kelelahan akibat panas karena kita berolahraga di siang-siang bolong. Kemudian untuk durasi dan intensitasnya ya, batas waktu hanya 45 menit saja. Ya, lebih dari itu 1 jam, 2 jam enggak tahu ya, resiko bukan saya yang apa ya tanggung ya. Tetapi kalau kita bisa katakan bahwa hanya bisa 45 menit saja, itu pun dilakukan dalam ruang yang ber-AC dan bertempat teduh dengan intensitas ringan. Kemudian hindarkan untuk dehidrasi, pastikan air minum cukup sebelum dan selama berolahraga, karena kalau kita kekurangan cairan maka itu akan sangat berbahaya untuk diri kita pribadi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar.

0: tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Saudara pernah diajak Maxioma makan siang, ngobrol bersama, tapi untuk siang hari ini, sambil menunggu Anda yang mau ngobrol bareng saya di 536386, saya punya topik ya yang bisa menambah referensi Anda terkait dengan bagaimana sih makan sehat tetapi bikin kenyang. Nah, makan sehat tidak harus membuat Anda cepat lapar. Kuncinya adalah memilih makanan yang kaya akan serat, protein, dan lemak sehat, karena nutrisi inilah yang memperlambat pencernaan dan memberikan sinyal kenyang lebih lama ke otak kita. Nah, makanan apa yang sederhana, ya simple, sederhana tetapi bikin kenyang? Yang pertama adalah yang memiliki sumber protein tinggi, di mana protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna tubuh dibandingkan untuk bisa membuat kenyang lebih lama. Dibandingkan karbohidrat, karena sangat efektif menahan lapar. Yang pertama adalah kita mengkonsumsi telur, mengandung protein lengkap dan lemak sehat, di mana 2 butir telur bisa membuat kenyang lebih lama di pagi hari. Kemudian kita menikmati dada ayam atau ikan salmon tuna, dan rendah lemak jenuh dan tinggi protein, ini sangat bagus untuk menu makan siang atau malam. Kemudian saudara pendengar, tempe dan tahu, sumber protein nabati lokal yang murah, mudah diolah dan kaya serat. Kemudian yang kedua, karbohidrat kompleks yang tinggi serat, di mana Anda bisa mengkonsumsi oatmeal, Anda bisa mengkonsumsi ubi jalar atau kentang rebus, Anda bisa mengkonsumsi nasi merah, nasi hitam, atau quinoa. Kemudian untuk sayur yang memiliki volume tinggi, ya, sayuran bervolume tinggi, misalnya brokoli, bayam, kangkung, sup sayur bening, kemudian kacang alpukat, ya, kacang almond, kacang rebus, dan juga edamame, dan berbagai macam yang memiliki protein dan juga karbohidrat kompleks. Dinikmati, dikonsumsi agar kita ini cocok untuk kita yang akan mengurangi berat badan tubuh kita. Jadi kita mengkonsumsi makanan yang sederhana tetapi membuat kita kenyang, seperti yang tadi sudah saya kasih. Telur ayam, kacang-kacangan, alpukat, brokoli, dada ayam, kentang rebus, dan lain-lain. Selamat mencoba. Oh, tempe tahu, itu juga.

12.56 menit waktu Indonesia Timur. Ku sedang sayang-sayangnya dari Judika. Dan tadi juga ada beberapa persembahan dari Romeo dengan Bunga Terakhir, Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai, Andin dengan Pulang, dan beberapa persembahan yang sudah menemani Anda sejauh ini satu jam ya, dari pukul 12 siang sampai pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Tembang terakhir dari kami untuk Anda, Saling Setia, Rita Effendi. Sampai jumpa bersama Topik Asli nanti pada pukul 2 siang. Dan Maxi Oma kita akhiri makan siang ngobrol bersama. Sampai jumpa.

0: Saudara pendengar di mana Anda berada, kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta dalam warta berita dinamika olahraga.
1: Tinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
2: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
1: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
2: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
1: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
3: Não, acho que é mais um prazer do que...
1: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
3: O valor dele e tua equipa...
1: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
4: Will replace Don Trent.
1: Melalui

0: bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak pertemuan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Cirebon.

informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Nama lengkap saya Retno Februartati. Tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap saya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pondua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Satu Tunggal. Yang paling aku suka Pukul 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.

Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan, menjaga toleransi dalam kerukunan.

0: saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 44 menit lepas dari pukul 13 siang. 15 menit lagi pendengar, kita akan jelang pukul 2 siang. Dan seperti biasa pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, ajang topi asli torang pilih senandung lagu Indonesia akan kembali mewarnai suasana siang hari Anda. Engkau laksana bulan, semoga saja lagu dari Sheila Majid ya, bisa lebih memberikan efek santai bagi Anda yang saat ini tengah menikmati aktivitas rehat.

kau ingin mati. Aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong pada orang yang bersama.

Aku kan selalu menemanimu, persembahan dari Chris Dayanti sudah menemani kebersamaan kita di sepanjang satu jam pada pukul 13 menuju ke pukul 13.30 menit. Berita sudah kita simak dan 30 menit setelahnya kita dihibur dengan beberapa lagu-lagu terbaru.

0: Oke, saudara peringat, tiba saatnya kita akan berada pada suasana topi asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia yang kita akan lewati selama 1 jam ke depan bersama program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat siang saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli. Dan Topi Asli hadir selama 1 jam ke depan hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, sebelum kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari saat ini pendengar, ada beberapa pilihan lagu ya, dari miliknya Neta Kade dengan Jangan Ditanya, kemudian Ruth Sahanaya dengan Semua Jadi Satu, ada Roni Parulian Sepenuh Hati, Tak Ada Rencana Ku Jatuh dari Afgan, Sepatu dari Kulit Rusa Ria Resti Fauzi, kemudian melodi dalam lagu Diana Nasution, Cari Pacar Lagi ST12, kemudian yang terdalam Peter Pan, Berita Pada Kawan, Ebit GAD, Ingat Kamu dari Dina Mariana, Cinta Karena Cinta, Cinta Karena Cinta itu ya, dari Judika, Bahasa Cinta dari Yuni Syara, Tak Ingin Sendiri Dian Piscesa, Terlambat edisi Litonga, Sembuh Kembali Sabrina Leonor, Mata Indah Bola Pimpong Iwan Fals, dan Dialova dari Once. Lagu-lagunya cukup lumayan bagus ya, dan bisa dipilih di 536386. Silakan yang mau bergabung, 3 penelpon pertama dalam Topi Asli. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Topi Asli, selamat siang juga Kak Ayus. Iya.
2: Melodi dalam.
0: Melodi dalam lagu. Oke, baik. Disiapkan dari Diana Nasution.
2: Makasih Mbak.
0: Sama-sama. Sudah bergabung bersama kita. Sukses juga buat Engoyus sebagai penelpon pertama. Silakan yang menjadi penelpon kedua dan ketiga menyusul 536386. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang Topi Asli.
3: Aku yang terbaik dan cantik.
0: Kakakku yang terbaik juga, the best.
3: Ebit GAD.
0: Ebit GAD, Berita Pada Kawan.
3: Ya.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya. Terima kasih, sehat juga dan selamat menikmati suasana santai. Satu lagu dong, satu lagi ya untuk yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon. Halo, selamat siang. Terputus dia di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Daniel.
0: Selamat Topi siang juga. Topi Asli, dengan siapa di mana?
4: Kayana Cikota.
0: Oh, Kayana Cikota, Ciumong Kota Raja.
4: Jangan ditanya.
0: Lagu?
4: Jangan Ditanya.
0: Oh, Jangan Ditanya. Oh, oke, baik, sip, ditunggu. Sudah bergabung bersama kita dengan pilihan ketiga, Jangan Ditanya ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kita dalam Topi Asli. Dan 3 lagu siap kita nikmati

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: benar.
1: Oh, oke, baik, sip, nanti diputarkan.
0: Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali Bang Avianto, lama tak jumpa, sekali jumpa cuma sebentar, tak mengapa. Lagi yang mau gabung, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Dea, selamat
1: Topi Asli. Topi Asli, selamat siang juga Mama Fani. Oke, lagunya apa Mama Fan?
2: Tadi dengar ada Judika.
1: Judika, Cinta ya. Karena Cinta.
2: Yo,
1: itu sudah. Oke, ditunggu.
2: Siap, ditunggu.
1: Iya, baik, terima kasih Mafan sudah bergabung, makasih. Oke, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita dari seputaran Telaga Maya. Satu lagi, halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Dea.
1: Selamat siang juga Kakak Dian.
3: Ain.
1: Oh, Ain? Iya, Kakak Ain, lagunya apa?
3: Tadi ada Dina Mariana.
1: Dina Mariana, ada Ingat Kamu?
3: Iya, itu saja.
1: Oke, itu aja, siap diputarkan.
3: Selamat bertugas.
1: Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386.

0: Dalam segala aktivitas, apapun yang kita lakukan, ingat. Ingat kamu ya. Itu seperti kata Dina Mariana. Oke, pendengar, kita masih di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan waktu kita kurang lebih sekitar 22 menit lagi. Dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami kembali menyapa Anda dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi 23 September 2026. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida untuk kebersamaan kita. Tiga penelpon lagi, silakan, boleh dipilih lagunya yang masih ada. Lagu apa sih Mbak yang masih ada? Lagunya Ruth Sahanaya, Semua Jadi Satu. Kemudian Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Sepatu Dari Kulit Rusa, Ria Resti Fauzi. Cari Pacar Lagi dari ST12 yang Terdalam dari Peter Pan, Bahasa Cinta, Yuni Syara. Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Kemudian Terlambat edisi Litonga. Sembuh Kembali Sabina Leonor. Mata Indah Bola Pimpong di Iwan Fals. Dan Dialova dari Once Michael. Silakan di 536386. Halo, selamat sore.
1: Topi Asli, selamat sore Mbak Dea.
0: Iya, Topi Asli, selamat sore Kakak Dian. Lagunya apa?
1: Dian Piscesa.
0: Lagunya Dian Piscesa. Oke.
1: Terima baik. Kasih, selamat
0: ya,
1: siang, selamat.
0: Terima kasih juga sudah bergabung bersama kita dari seputaran Polimak ya. Penelpon kedua, halo, selamat siang, halo, menjelang sore.
2: Ingat kamu terus.
0: Ingat kamu terus.
2: Iya betul.
0: Ingat kamu karena kenapa ya? Karena ada satu dan lain hal.
2: Ati dan juga sama si Hambat juga.
0: Yo.
2: Dari Ruth Susilawati. Dari Ruth siapa?
0: Ruth Ave.
2: Oh betul. Selamat bertugas Madea.
0: Yo i kakakku, terima kasih hormat diberi. Yo, selamat menikmati aktivitas siang panas di Sentani. Buat Bung Ave di ujung sana sudah bergabung, Semua Jadi Satu. Tadi ingat kamu tapi semuanya udah jadi satu. Jadi makanya ingatannya sudah bisa diperbaiki lah ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang. Yang mau gabung dalam Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Ya, rupa saya.
0: Aha.
3: Abang Naro.
0: Di mana?
3: Sekitar Polimak.
0: Di Polimak, iya, Bung Naro, silakan.
3: Situ ada Dedi Dores.
0: Dedi Dores?
3: Iya.
0: Oh, tidak ada Dedi Dores, adanya edisi Litonga.
3: Bisa salah dengar.
0: Sorry. Sebentar, mana ya tadi ya? Sudah diputar di awal kayaknya, sudah enggak ada pilihan kita. Sebentar.
3: Kalau begitu edisi Litonga sudah.
0: Edisi Litonga? Boleh. Iya, kita putarkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kita, Bung Naro ya, yang ada di seputaran Polimak. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, 42 menit saat ini, dan kita habiskan waktu kita dengan 15 menit ke depan untuk 3 lagu pilihan. Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa, Semua Jadi Satu, Ruth Sahanaya, dan Terlambat dari Dedi Dores. Sekaligus pendengar, saya pamit. Dalam Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

Saudara pendengar, sudah pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, 5 menit ke depan kita akan simak Warta Berita. Kami hadir bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa dengarkan secara langsung di radio kesayangan Anda, dan Anda bisa simak lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya DPR Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. UNICEF dan pemerintah Provinsi Papua perkuat program gizi terintegrasi. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lain dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Pangdam 17 Cendrawasih tegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata saat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
2: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
1: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
4: Tanggal 22 September, Selasa 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bamus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan melalui ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
3: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
4: Pada prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Kalau skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan dua PPS. Itu lagi masih dipanggil hari ini dan besok. Setelah itu kita tahu. Jadi, nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, kan saya selalu kemana, biar kita tahu. Kondisi itu nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis itu kan. Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra, itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
3: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi special arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung selama atau secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
6: Nah, ini kita, Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
5: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan program gizi yang terintegrasi untuk mewujudkan Papua sehat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan mitranya mendorong penguatan program gizi terintegrasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Papua sehat. Hal tersebut menjadi pembahasan utama pada kegiatan diseminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat yang berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kepala Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan persoalan gizi dan stunting merupakan isu lintas sektor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, kondisi gizi dari anak-anak berpengaruh terhadap pertumbuhan, serta kemampuan mereka dalam mengakses dan menyerap pendidikan hingga produktivitas di masa yang akan datang. Aminuddin Ramdan menegaskan, UNICEF membantu pemerintah dalam memperkuat program yang telah berjalan, termasuk dalam hal pemberian makanan tambahan atau PMT yang diintegrasikan dengan layanan lainnya.
7: Kalau kita bicara elemen-elemen Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, ini semuanya akan mengakar salah satunya kepada masalah gizi anak-anak kita. Jadi dalam pertemuan hari ini menjadi sangat penting sekali bahwa masalah gizi ini perlu kita perhatikan secara bersama. Masalah gizi tidak hanya atau tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita bicara gizi, implikasinya sangat banyak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga tentunya sangat beragam. Bagaimana kemudian ibu ketika dia hamil itu, apakah dia memiliki kehamilan yang berisiko misalnya, apakah dia ditemukan, apakah dia ditangani, dan kemudian bagaimana kemudian pertumbuhan janinnya dimonitor dan memastikan janin atau bayi balita itu tumbuh dengan sehat sampai usia produktifnya nantinya.
1: Aminuddin Ramdan menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari 6 provinsi di Tanah Papua, serta 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Hari pertama diisi dengan diseminasi dan berbagai praktik baik mengenai pengelolaan gizi terintegrasi, sementara pada hari kedua difokuskan pada pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing daerah, serta penyusunan roadmap ke depan. Sementara itu, Asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan SSGI 2024 yang telah menjadi dasar kegiatan, prevalensi stunting balita di Provinsi Papua tercatat 24,7%. Untuk itu, intervensi gizi harus dilakukan sejak ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan pangan lokal bergizi, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, air bersih dan sanitasi, serta penguatan layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
8: Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua tercatat 24,7%, wasting 10,6%, dan underweight 19,1%. Nah, data tersebut mengingatkan kita bahwa intervensi gizi harus dilakukan secara menyeluruh dan juga harus berkelanjutan. Berkelanjutan ini berarti sejak ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Karena itu yang kita perkuat bukan hanya pemberian makanan. Kalau kita bicara terkait gizi, bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi bagaimana sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi. Mulai dari identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih, dan sanitasi, hingga penguatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
1: Ditambahkan Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil diseminasi ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah melalui penyusunan roadmap 2027 hingga 2029. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, Warta Berita sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, PT Irian Bakti Jayapura, maksud kami Papua, akan menambah lini usaha untuk memperkuat peran perusahaan dalam perekonomian masyarakat. Perkembangan usaha diarahkan pada penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: PT Irian Bakti Papua akan menambah sejumlah lini usaha untuk memperkuat perannya dalam perekonomian masyarakat termasuk menangani kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan warga. Pengembangan usaha tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh produk tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua Elia Lopati mengatakan perusahaan perlu berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah sehingga penambahan bidang usaha menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat perusahaan bagi masyarakat. Menurutnya PT Irian Bakti harus mampu bertumbuh dengan mengembangkan usaha yang memiliki manfaat langsung bagi perekonomian lokal.
9: Harus kita berani, misalnya dari 9 bahan pokok, beberapa pokok itu harus kita orang tangani lah. Kenapa tidak bisa? Harus kita berusaha, misalnya kalau gula ibu-ibu beli 1.600, kita bisa jual 1.500 kan? Lebih murah sedikit saja, enggak usah. Karena kita mau menolong perekonomian lokal. Misalnya ya, minyak goreng. Masa orang lain bisa, kami PT tidak bisa. Kami ini PT dan dimiliki 100% oleh yang disebut pemerintah Provinsi Papua.
5: Elia Lopati mengatakan PT Irian Bakti Papua merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Provinsi Papua, sehingga dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Ia berharap pengembangan lini usaha baru dapat memperkuat perusahaan sekaligus membuat kebutuhan masyarakat lebih mudah diperoleh di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Diskominfo Mimika mensosialisasikan surat edaran Bupati untuk mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas guna mempercepat administrasi, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan keamanan dokumen. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Mimika.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas. Untuk mengoptimalkan penerapannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi surat edaran Bupati Mimika Yohanes Retop tentang optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman aparat dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, mengatakan tanda tangan elektronik bertujuan mengurangi penggunaan kertas sekaligus mempercepat proses administrasi dan surat-menyurat. Menurutnya, dokumen sebelumnya ditandatangani secara manual, kini secara bertahap dapat diproses melalui sistem elektronik.
11: Terus sejalan juga dengan pemerintahan digital. Kalau sebelumnya pemerintahan berbasis elektronik, sekarang sudah bergerak ke pemerintahan digital. Jadi kita Kominfo berusaha memperkenalkan atau memberikan akses seluas-luasnya kepada pegawai, pejabat pemerintah untuk melakukan tanda tangan elektronik. Fungsinya apa? Fungsinya supaya satu, penggunaan kertas mungkin nanti sudah bisa berkurang. Kalau sistemnya sudah kita jalankan sistem Srikandi ya, arsip-mengarsip, berarti itu sangat banyak efisiensi terkait dengan penggunaan kertas. Terus kedua, itu kita punya tanda tangan tidak mungkin lagi dipalsukan, ya, karena ini ditangani oleh langsung BSRE, Balai Besar Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Sandi Cyber Negara. Saya kira itu sangat aman untuk kita punya dokumen.
10: Pemkab Mimika mendorong aparatur sipil negara, khususnya pejabat yang berwenang, untuk menggunakan tanda tangan elektronik secara konsisten guna mendukung administrasi pemerintahannya lebih cepat, aman, dan efisien. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, kita beralih ke Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengapresiasi peringatan maulid yang digelar TPPKK Kota Jayapura. Ia mengajak jajaran TPPKK dan masyarakat untuk memperkuat silaturahmi mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial. Abisai juga mengajak masyarakat Kota Jayapura menjaga persatuan dan hidup berdampingan tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura Nerlinje Wamuarolo mengatakan maulid menjadi momentum bersyukur sekaligus menanamkan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nerlinje berharap nilai keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memperkuat persatuan dan kepedulian serta mendukung kehidupan masyarakat Kota Jayapura yang damai dan harmonis. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Turnamen Bulu Tangkis Panglima TNI Cup 2026 di Gor Wiguna Abepura, Kota Jayapura dalam peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah pembinaan atlet dan mempererat sinergi TNI dengan masyarakat. Turnamen yang berlangsung hingga 26 September 2026 tersebut diikuti 309 peserta dari berbagai kelompok usia mempertandingkan kategori usia dini hingga dewasa putra maupun veteran. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana menyampaikan apresiasi dan berharap turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi ruang untuk membangun sportivitas, disiplin, kekompakan, dan solidaritas. Sementara itu, Ketua Panitia Kolonel CZI Irsyad Wiliarto mengatakan turnamen digelar sebagai bagian dari HUT ke-81 TNI sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan diharapkan menjadi ruang untuk menemukan dan membina bibit-bibit atlet bulu tangkis potensial dari tanah Papua. Tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi. Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, Thousand Miles dari miliknya Vanessa Carlton. Dan tidak terasa pendengar, sudah pukul 16.13 menit, rangkaian berita sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kemudian juga kami ingatkan bahwa nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura. Oke, sambil kita menikmati suasana sore, dan pasti ada senyum nih udah mengembang di wajah Anda, dan semangatnya pun sudah semakin dinaikkan kembali. Kenapa? Karena memang sesaat lagi Anda akan segera meninggalkan tugas-tugasnya untuk pulang kembali ke rumah dan beraktivitas bersama keluarga tercinta. Waktu kerja Anda sudah akan habis karena sesuai dengan durasi jam kerja 7.30 sudah Anda penuhi sesaat lagi. Dari jam 8 pagi tadi sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur, atau lebih-lebih sedikit lah ya. Atau mungkin Anda mau paskan sampai jam 17 bisa juga. Atau mungkin Anda paskan sampai jam 18. Itu nanti terhitung apa Mbak Ida? Terhitung lembur ya. Dan biasanya sih kalau ada jam-jam lembur, ada pula bonus-bonus yang tentunya bisa Anda dapatkan. Walaupun sejatinya saudara pendengar, kita bekerja tidak harus mengharapkan imbalan, karena sebagai ASN kita sudah mendapatkan hak kita dan kewajiban kita sebagai ASN, tentunya harus kita maksimalkan bekerja secara

0: Saudara pendengar Cinta Mi Atma Negara, dengan nyanyian hati, satu pesona lagu yang memang ada di era tahun 2000-an ya, 1998 ya, 2000-an, dan pasti Anda mengingat kembali kenangan-kenangan ketika nyanyian hati Cinta Mi Atma Negara, kemudian ada Mayang Sari, ada Inka Kristi ya, ada penyanyi-penyanyi sepantaran Cinta Mi Atma Negara, dan itu merupakan sebuah kenangan yang memang tidak bisa tergantikan oleh waktu. Baik pendengar di manapun Anda berada, suatu informasi dari bidang kesehatan, di mana saudara pendengar ada yang dinamakan influenza H3N2, subsplate, superflu, dan saudara ini terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Nah, berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026 sampai sekarang, kasus terbanyak ada di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, saudara pendengar, yang digunakannya adalah istilah influenza tipe H3N2 subsplate. Data merupakan data kumulatif, dan hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muwarman pada hari Selasa kemarin. Nah, saudara pendengar, adapun kelompok tertentu diketahui memiliki resiko lebih tinggi mengalami keparahan ketika terinfeksi influenza. Di antaranya saudara ada unit kerja koordinasi respirologi Ikatan Dokter Indonesia IDAI, Dr. Nastiti Kaswandani, yang mengatakan bahwa influenza A termasuk H3N2 dan subsplate K dapat menyebabkan kondisi yang lebih berat pada kelompok beresiko tinggi. Nah, saudara pendengar, kelompok beresiko tinggi ada balita, ada lansia. Ketika terkena influenza bisa menimbulkan keparahan yang lebih tinggi daripada kelompok pasien yang lain. Selain faktor usia, resiko lebih tinggi juga terdapat pada orang dengan penyakit penyerta atau kondisi yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Kelompok ini antara lain pasien dengan penyakit jantung, kanker, HIV, dan orang yang mengkonsumsi obat penekan sistem imun, termasuk kondisi autoimun. Nah, saudara pendengar, Anda ingin tahu bahwa 13 provinsi sesuai dengan data kumulatif dari bulan Januari sampai bulan September. Jawa Timur 18 kasus, Kalimantan Selatan 18 kasus, Jawa Barat 12 kasus, DKI Jakarta 11 kasus, Sumatera Selatan 5 kasus, Sumatera Utara 5 kasus, Bali 2 kasus, Nusa Tenggara Timur 2 kasus, Nusa Tenggara Barat 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Jawa Tengah 1 kasus, Sulawesi Selatan 1 kasus, dan Yogyakarta terdeteksi 1 kasus. Dan kita bersyukur, saudara pendengar, bahwa 13 provinsi yang terdeteksi berada pada fase superflu, terdeteksi superflu, influenza ya, kita yang paling timur di Indonesia tidak terdeteksi karena mungkin tergantung dengan cuaca. Dan seperti kita tahu bersama bahwa Papua atau ujung timur Indonesia ini kan adalah daerah subtropis ya, daerah yang memiliki tingkat curah hujan yang kurang dan panas yang cukup luar biasa.
1: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

3 menit ya. Ya, saudara pendengar, dalam suasana sore hari ini kita juga akan disuguhkan dengan program kami, yaitu Bedah Buku. Dan saudara pendengar, untuk Bedah Buku sore hari ini saya akan mengambil buku dengan judul Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Oke pendengar, nanti seperti apa informasinya dan juga gambaran terkait dengan buku yang berjudul Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Oke, ditunggu untuk kebersamaan kita dalam program Bedah Buku tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, selamat sore dan kita berjumpa kembali bersama program Bedah Buku. Dan buku yang harus kita bedah ya, atau kita telusuri isi dari tulisan yang ditulis oleh Setio Hadjar Dewantoro ya, seorang guru meditasi dan juga pembimbing spiritual entrepreneur dan juga aktivitas sosial politik dari UGM ya. Dan judulnya adalah Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Ada gak yang punya status tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja? Pasti ya. Kalau Anda sudah pernah menulis status tersebut, pasti saat ini sore ini lagi senyum-senyum. Kok tahu? Nah, saudara pendengar, buku bertuliskan Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja ya, merupakan sebuah tulisan ya, salah satu mahasiswa ya, tulisan dari Bapak Setio Hadjar Dewantoro dan juga diikuti oleh para mahasiswa UGM yang meramaikan tentunya bedah buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Nah, saudara pendengar, dalam tulisan dari Bapak Setio Hadjar Dewantoro menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara kesenangan dengan kebahagiaan. Beliau mengibaratkan kesenangan seperti ombak di permukaan laut, muncul sesaat dan hilang cepat ya. Kerap kali terkait dengan keinginan dan pencapaian internal, perasaan senang karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti pasangan atau barang baru yang bersifat sementara. Akhirnya saudara pendengar, yang hanya tersisa adalah rasa kosong dan keinginan baru yang terus muncul untuk memiliki hal-hal yang tentunya bisa membahagiakan kita secara pribadi. Berbeda dengan kesenangan yang bersifat sementara, kebahagiaan digambarkan sebagai kondisi batin yang lebih dalam dan stabil. Layaknya dasar samudra yang tenang, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal materi atau pencapaian dari luar, melainkan berasal dari dalam diri kita yang meliputi mindfulness, rasa syukur, dan cara pandang yang realistis. Sementara seseorang dapat merasakan kedamaian dan kepuasan sejati, maka ketika menghadapi situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan harapan, sang penulis menekankan bahwa seringkali orang memiliki segalanya justru tidak merasakan kebahagiaan sejati. Karena mereka salah menempatkannya pada hal-hal yang bersifat sementara, kebahagiaan sejati yang tumbuh saat kita mampu bersyukur tentang apa yang dimiliki, menerima keadaan dan melihat setiap tantangan sebagai bagian dari proses pembelajaran diri kita.

Saudara pernah satu lagu dari miliknya NSYNC dengan It's Gonna Be Me menemani kebersamaan kita dalam ruang bedah buku untuk edisi sore hari ini bersama saya yang bertugas ya, saya Mbak Ida, masih tetap setia menemani Anda bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara pendengar, bedah buku karya Bapak Setio Hadjar Dewantoro yang berjudul Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja

Saudara Ida, penulisan buku ini tidak hanya menjelaskan teori, melainkan kisah hidup dari sang penulis itu sendiri. Beliau menceritakan pengalaman menghadapi berbagai kegagalan. Alih-alih larut dalam kekecewaan, beliau memilih untuk berubah dan bertumbuh. Beliau mulai mendalami meditasi dan mengubah caranya berpikir. Fokusnya beralih dari meratapi apa yang telah hilang menjadi mensyukuri apa yang masih ada. Inilah pesan inti dari buku yang ditulisnya, ya. Hidup bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Kebahagiaan bukanlah takdir atas keberuntungan, melainkan sebuah pilihan sadar diri dari diri kita sendiri. Kebahagiaan adalah kondisi batin yang dapat kita bangun dan kita jaga, terlepas dari berbagai kondisi internal, eksternal yang seringkali di luar kendali kita.

Saudara pendengar, hidup memang terkadang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Pasti akan ada tantangan, kehilangan dan juga masa sulit. Namun di tengah-tengah semua itu kita harus selalu punya kekuatan untuk memilih rasa bahagia. Pilihan ini tidak bergantung pada kejadian di luar kita, tetapi dimulai pada saat kita berpikir, menyadari momen saat ini dan bersyukur tentang hal-hal yang sederhana yang seringkali terlewatkan. Nah, saudara pendengar, dalam sebuah pembelajaran bukan tentang apa yang kita punya, tetapi cara kita melihat dan menghadapi setiap pengalaman. Seperti kata penulis bahwa hidup tidak baik-baik saja, tetapi kita masih bisa memiliki pilihan untuk tetap bahagia. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi terasa kuat dan inspiratif. Demikianlah saudara pendengar, bedah buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Mungkin Anda pengen membacanya karena tentunya ini merupakan buku yang ditulis oleh seorang penulis dan tentunya bisa Anda cari di toko-toko buku terdekat ya. Baik pendengar, sampai saat ini sudah pukul 16:52 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati saja suasana santai. Kita nikmati satu persembahan dari miliknya Selena Gomez.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, kita sudah berada pada pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan kembali menggantikan lagu-lagu Indonesia dengan lagu-lagu Islami, mengingat azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saudara pendengar, kumandang azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Saudara pendengar, dengan demikian kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Islami dan yang sudah melengkapi kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Saat ini pendengar sudah pukul 17.56 menit. Selepas Mbak Ida ada rekan saya Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, besok pagi saya akan temani Anda kembali di jalur program Masatu RRI Jayapura, program day part pertama pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat malam saja tentunya semuanya. Tetap terus satu bersama kami di Pro Satu Wijayapura yang tetap setia untuk menemani Anda. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dapat menikmati suasana malam ini bersama keluarga tercinta semuanya. Dan tentunya kami akan menemani Anda di beberapa rangkaian acara. Di antaranya kami akan sampaikan untuk informasi, ya, untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini, dengan informasi duka yang akan kami sampaikan sesaat lagi.

Saudara pendengar, satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari keluarga Bapak Andreas Rumbiang almarhum di Kota Jayapura, yang ditujukan kepada keluarga adik Bapak Clemens Rumbiang di Polimak 4 Jayapura, keluarga adik Bapak Dr. Andes Jan Pits Rumbiang di Kampung Amproben Biak, keluarga adik Susana Rumbiang SE Wakum di Polimak 2 Asri Jayapura, keluarga besar Rumbiang Yarangga Wakum di Biak Manokwari Kota Jayapura dan sekitarnya, seluruh sahabat, kerabat dan handai tolan di mana saja berada. Diberitahukan bahwa telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak GR Andreas Rumbiang BA, mantan Kepala SDY PK Sion Padang Bulan Jayapura tahun 1977 dan mantan Kepala SDY PK Ebenezer Arga Purabawa Jayapura tahun 1997. Almarhum mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura pada hari Selasa 22 September 2006 pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam usia 84 tahun. Dan Bapak GR Andreas Rumbiang sementara disemayamkan di rumah kediaman Jalan Padang Bulan 2 depan Korem 173. Ibadah pelepasan dari rumah duka akan dilaksanakan pada Kamis 22 September 2006 pukul 12 siang dan akan dimakamkan di kuburan umum Bukperwena Kota Jayapura. Demikian satu informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, saat ini pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Suasana malam, suasana santai bersama keluarga tercinta semuanya. Lewat beragam kegiatan yang sudah Anda lewati, tentunya Anda akan menikmati waktu istirahat santai juga pastinya, sejenak untuk membugarkan diri. Mungkin ada yang sudah mandi atau saat ini akan tengah melaksanakan makan malam ya bersama keluarga. Ya, semoga saja suasana kebersamaan dengan keluarga semuanya yang telah di rumah, semoga suasana damai sukacita hadir terus untuk Anda. Dan kami pun juga tetap selalu menemani Anda dengan beberapa pesan-pesan dan juga beberapa musisi-musisi tanah air mancanegara juga turut menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 19, di mana Warta Berita Gema Papua akan kami siarkan untuk Anda.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Bapak Ibu saudara pendengar, saatnya di Halo RRI ini
4: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
5: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
6: Kita menyasar lingkungan keluarga.
7: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, bersama RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, pemerintah Provinsi Papua evaluasi spesial arrangement RIPNJ sesuai perkembangan perbatasan. DPRK Waropen gelar paripurna perubahan RKPD dan KUA PPAS 2026. Selain dua topik tersebut Warta Berita, kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat budaya dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
3: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke Kabupaten Waropen. DPRK Waropen menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Simak laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Senin 21 September 2026 berlangsung di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan Rapat Paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUAD, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026, serta penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
5: Pertama, karena pemerintah daerah, saya sangat berharap bahwa perubahan ini didasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pergeseran anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas. Kedua, kepada rekan-rekan anggota, lakukan pembahasan secara mendalam, kritis, namun konstruktif dengan memperhatikan
4: sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6: Mengapa perubahan APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan bersama? Sebagaimana diterangkan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dalam rancangan prioritas dan pokok anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK.
4: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026. Namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
7: Saudara, masih seputar agenda pemerintah daerah. Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta. Berikut laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
8: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang dipusatkan di Aula KSK Bukit Meriam Nabire Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 ini diikuti oleh 2.431 peserta terdiri dari masa prajabatan gabungan kelompok K2, CPNS umum, dan P3K. Pelaksanaan pelatihan disebar di beberapa titik lokasi seperti Aula Dinas Pendidikan, Aula Kesbampol, Aula Dinas Perlindungan Anak, Aula Dinas PUPR, Aula Dinas KB, serta Aula BKPSDM Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai menegaskan agar latsar tidak dipandang sebagai syarat kelulusan semata. Peserta diminta mengikuti seluruh proses pembinaan dari awal hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur, khususnya guru dan tenaga kesehatan, antara pusat kota dan daerah pelosok.
9: Pegawai negeri sekarang ini dengan dulu ini beda sangat jauh sekali. Kalau dulu dengan gaji saja mereka bayar tiket pesawat, tunggu pesawat 1-2 bulan, ketika dapat pesawat, naik pesawat, anak istri sebuah naik tempat tugas. Tetapi pegawai sekarang ini sangat manja sekali. Jaringnya sudah sampai di kampung. Kemudian kesejahteraan pegawai sudah meningkat besar. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk setelah pelaksanaan latsar ini selesai, terutama semua pegawai kita akan tempatkan di wilayah Kabupaten Nabire. Dan kita semua ini kan sudah dapat bikin pernyataan bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja. Saya tidak pernah bikin komitmen, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta yang sudah bikin komitmen bahwa saya bersedia ditempatkan di mana saja dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Tetapi kepala-kepala OPD ini juga saya bingung juga dengan mereka. Ada yang lapor ke saya bahwa ini admin saya. Ini satu tenaga yang baik untuk susun komputer, laptop, dan sebagainya. Saya harap supaya kepala OPD berdayakan staf yang ada. Karena saya berkomitmen bahwa namanya pegawai negeri yang baru, kita bina pegawai negeri dengan pelaksanaan latsar.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Latsar CPNS tahun 2026, Max Leovel Tatuil, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan latsar ini untuk mengembangkan kompetensi ASN yang nantinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi.
10: Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakal, dan dapat menjalankan fungsi ASN.
8: Melalui latsar ini, Pemkab Nabire menargetkan pembentukan sosok ASN yang disiplin, beretika, memahami nilai dasar, berakhlak, serta siap mendukung pemerataan pembangunan di seluruh distrik Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
7: Saudara dan pemirsa, berikut kita bergeser ke Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menata penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menegaskan penempatan tenaga kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi fasilitas kesehatan. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
11: Identifikasi kelebihan dan kekurangan tenaga pada unit kerja.
12: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta penataan dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat penataan dan penempatan SDM Dinas Kesehatan di Aula Bapirida Bovendigul. Menurut Roni, penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja maupun keinginan individu. Penempatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Roni menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kebutuhan pelayanan.
11: Meletakkan kebutuhan berdasarkan profesi, kompetensi, lokasi pelayanan, dan target pelayanan dasar. Kebutuhan formasi dan pengadaan tenaga harus dihubungkan dengan kebutuhan real fasilitas kesehatan.
12: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara dari Jayawijaya, kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kita simak laporan Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
13: Kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKK Kabupaten Jayawijaya. Ketua POKJA PAUD Jayawijaya Kaleb Aso kepada RRI mengatakan bahwa penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama oleh tim POKJA untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan di daerah. Ditegaskan bahwa program kerja yang disusun tidak harus mencakup banyak kegiatan, tetapi diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan di Kabupaten Jayawijaya.
14: Kami tim POKJA, Bunda PAUD dengan tim POKJA akan duduk bersama-sama menyusun program kerja di tahun 2026. Dan sementara teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua, tetapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita di daerah. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
13: Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
15: Kami dari Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya berterima kasih karena setelah pelantikan POKJA Bunda PAUD, hari ini kami mulai kegiatan dengan penyusunan program kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya 2026-2027, dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar Kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal, dan itu menjadi program kerja kami yang pertama. Sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
13: Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
7: Saudara, sementara di Papua Selatan, memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Dwi Curniarti dari RRI Merauke.
16: Bazar Murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Maram Roke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
17: Menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran, sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan, ini bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mau dari beras maupun gula, minyak dan sebagainya, yang termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu kita juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka. Terakhir ya pasti saja dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun.
16: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan Bazar Murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
18: Saya merasa ya, masyarakat tolong lah, gitu. Jelasnya harga-harga sembako itu juga pasti tidak seperti yang di toko atau yang di pasar, pasti dia lebih murah. Kedua, dari TNI sekalian juga kan mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini, dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI, baik itu dari angkatan darat, angkatan udara maupun angkatan laut.
16: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
7: Dan saudara, semakin bersemangat di sekolah, manfaat nyata program makan bergizi gratis bagi siswa SMP Negeri 2 Biak Kota. Pendengar, mari kita simak feature berikut bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
19: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Asta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa, dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid SPD, menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam, memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang, kini bisa disisikan, membantu meringankan beban orang tua, sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
20: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Dengan MBG ini, anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar, karena pada waktu tertentu yang sudah seharusnya anak harus makan, mereka sudah melayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari Dapur Wijaya Sehat dalam memberikan pelayanannya, sehingga pada saat jam istirahat kami pun dari SMP 2 sudah bisa melayani anak-anak. Adapun potensi teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MPG pada posko tertentu. Kemudian dari masing-masing perwakilan kelas 5 anak yang mengambil MPG-nya untuk dibagi di kelas masing-masing. Setelah selesai juga dari ompreng-ompreng ada ini, anak-anak secara tertib juga sudah mengembalikan ke posko MPG kembali. Yang kami manfaatin lain di sini ada sebanyak 822 termasuk untuk testernya. Jadi setiap hari itu ada tester 1, sedangkan yang dibagi 821 dari murid, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga jumlahnya semua 822 untuk MPG. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut, karena sangat bermanfaat buat anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain lagi, sehingga bisa mereka selanjutnya pelatihan menabung juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapatkan dari orang tua, mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MPG ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk anak kami terkhusus SMP Negeri Kota Impian Umur pada umumnya.
0: Di ruang kelas 7A, Alin Wader menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
21: Terima kasih karena ada MBG, saya bisa simpan uang jajan untuk menabung.
0: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
22: Sangat membantu dan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MPG untuk kita anak-anak sekolah.
0: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna.

Telah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya mimbar agama. Kami hadir di malam ini khususnya untuk umat Buddha yang ada di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, khususnya untuk umat Buddha yang tentunya saat ini mendengarkan siaran kami. Kami akan hadirkan untuk beberapa tembang pujiannya yang kita akan dengarkan atau kita ikuti bersama kiranya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus atau bersama kami di Pro Sater Wijayapura. Kami cukupkan untuk mimbar agama Buddha yang telah kami hadirkan dengan beberapa tembang pujian. Semoga saja dapat membuat suasana penuh damai bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga semuanya. Dan sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan berbagi beragam informasi, informasi menarik empat untuk Anda simak bersama kami di Pro Sater Wijayapura. Tentunya tetap terus satu hati bersama kami melalui pemancar FM 88,8 untuk wilayah Genyem, 96,5 untuk wilayah Sarmi, 96 dan 97 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, sekilas informasi kami sampaikan kurang dengar Anda. Kami lansir di rri.co.id Jakarta. Terkait Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan impor beras ilegal merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan. Amran menyebut sekitar 115 juta petani terdampak apabila beras ilegal masuk dan beredar di pasar dalam negeri. Amran menyampaikan hal tersebut bersama Menteri Keuangan Zulhasil Nazara dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Jakarta Selasa 22 September 2006. Zulhasil menilai masuknya beras ilegal menodai capaian swasembada karena terjadi di tengah peningkatan produksi dalam negeri. Zulhasil mengatakan besarnya pasar Indonesia menjadi daya tarik masuknya berbagai komoditas dari luar negeri. Karena itu pendengar, pengawasan perlu diperkuat untuk melindungi pasar dan kepentingan masyarakat. Amran menegaskan pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi praktik ilegal yang merugikan petani. Menurutnya, penindakan perlu dilakukan bersama untuk menjaga pasar beras dalam negeri. Amran juga menyinggung sejumlah pelanggaran sebelumnya di sektor perberasan, termasuk persoalan beras premium dan medium serta dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Ia menyebut pemerintah perlu memperkuat pemberantasan praktik yang merugikan petani dan konsumen. Amran mengapresiasi Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan impor ilegal tersebut. Ia berharap pengawasan dan penegakan hukum di sektor pangan terus diperkuat. Ia menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pangan. Itulah sekilas informasi. Pendengar, Mentan mengungkapkan impor beras ilegal rugikan petani dan konsumen.

Iya, pendengar, Mensos siap jalankan arahan pendidikan gratis nasional. Iya, pendengar, memang beberapa minggu terakhir terkait tentang pendidikan gratis itu sangat besar digaungkan ya, sehingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siap untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis nasional. Bahkan arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 September 2026 hari ini. Kementerian Sosial sebagai pengampu program sekolah rakyat siap menerima arahan terkait implementasi pendidikan gratis nasional. Namun Saifullah mengaku belum mengetahui secara rinci teknis pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan pendengar pihaknya akan melaporkan perkembangan pelaksanaan program sekolah rakyat dalam rapat tersebut. Menurutnya, program itu telah memberikan akses pendidikan kepada lebih dari 44.000 siswa. Sementara itu, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno membenarkan agenda rapat terbatas tersebut. Menurutnya, pembahasan pendidikan menjadi bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bapak Presiden konsen sekali dengan pengembangan SDM, baik itu kesehatan atau pendidikan. Jadi banyak sekali program-program beliau, terobosan luar biasa di bidang pendidikan, ujarnya. Sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Iya, pendengar, tanah adat dan kasus Bogor jadi sorotan dalam bedah buku mafia pertanahan. Hal ini, pendengar, terkait tentang persoalan tanah adat tumpang tindih, sertifikat hingga kasus hak guna bangunan menjadi sorotan dalam bedah buku strategi baru pemberantasan mafia, khususnya mafia pertanahan di kantor Kementerian PPN Bappenas. Pada hari ini, penasihat Menteri PPN Bappenas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal BPN Nur Marzuki mengatakan tanah adat dan tanah ulayat telah diakui dalam sejumlah peraturan termasuk Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurutnya, pendengar, putusan Mahkamah Agung juga menegaskan tanah adat tetap menjadi hak masyarakat adat meski berada di kawasan hutan. Marzuki menjelaskan validasi dilakukan oleh tim yang dibentuk gubernur atau kepala daerah. Tim tersebut memastikan keberadaan, batas, dan status tanah adat yang diajukan masyarakat terkait tumpang tindih sertifikat. Marzuki menegaskan satu bidang tanah seharusnya hanya memiliki satu sertifikat. Apabila terdapat dua sertifikat di bidang yang sama, kondisi tersebut disebut tumpang tindih. Ia mengatakan Badan Pertanahan Nasional memiliki mekanisme pembatalan sertifikat dalam kondisi tertentu sebelum perkara melewati batas waktu 5 tahun. Setelah itu menyelesaikan menjadikan kewenangan pengadilan. Marzuki juga menegaskan pembukaan blokir tanah tidak dapat dilakukan sembarangan. Blokir hanya bisa dibuka jika para pihak berdamai dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pendengar, Marzuki menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang tengah ditangani KPK. Ia berharap proses hukum berjalan cepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan rasa takut di kalangan pegawai yang dapat berdampak pada pelayanan pertanahan. Marzuki menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi BPN untuk melakukan evaluasi internal, perbaiki sistem pelayanan, serta menutup celah masuknya praktik mafia pertanahan. Informasi ini, pendengar, kami lansir dari detik.co.id Jakarta.

0: Ya, sekilas informasi kami lansir dari .co.id Jayapura. Pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF Papua mendorong penguatan program gizi secara terintegrasi dan lintas sektor menangani stunting, wasting, dan underweight pada anak. Asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai saat membacakan sebutan Gubernur Papua pada kegiatan desiminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat di salah satu hotel di Kota Jayapura mengatakan berdasarkan SSGI 2024 prevalensi stunting balita di Papua tercatat 24,7%, wasting 10,6% dan underweight 19,1%. Susana mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganan tidak dapat dibebankan pada sektor kesehatan. Menurutnya, pendengar, angka tersebut menjadi peringatan bahwa intervensi gizi di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari masa kehamilan, balita, dan anak usia sekolah hingga remaja. Intervensi, pendengar, kata Susana, tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan gizi yang mencakup identitas sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas, posyandu, dan sekolah. Susana juga meminta hasil pembelajaran selama 2 hari tidak berhenti sebagai kegiatan diseminasi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah. Dan selain itu, pendengar, Kepala Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin M. Ramdan mengatakan UNICEF pemerintah mendukung pemerintah dengan memperkuat program yang telah berjalan, bukan membuat program baru. Menurut Aminuddin, salah satu pendekatan yang didorong adalah mengintegrasikan pemberian makanan tambahan atau PMT dengan layanan lainnya. Ia menjelaskan persoalan gizi anak dipengaruhi banyak faktor sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Penanganan bahkan perlu dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan kehamilan berisiko dapat teridentifikasi dan ditangani serta pertumbuhan janin dipantau. Forum yang berlangsung pada 22 hingga 23 September tersebut menjadi ruang untuk membagikan praktik baik sekaligus melihat posisi masing-masing daerah dalam penanganan gizi. Aminuddin menyebut kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 provinsi di Tanah Papua dan 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Menurut Aminuddin, penguatan program gizi diharapkan membuat sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah menjadi lebih efektif karena layanan dilakukan secara terintegrasi dari hulur hingga hilir. Itulah sekilas informasi, pendengar. Stunting Papua 24,7%, Pemprov dorong penguatan program gizi terintegrasi. Kami lansir di rri.co.id Jayapura.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Ya, pendengar, di manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk saat ini kita bergabung bersama Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Manusia. Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar
6: kita
5: siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi,

0: dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tadinya kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita, dan tiba saatnya tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Kami temani Anda pendengar dengan beberapa musisi-musisi mancanegara sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta, jaringan siaran nasional Ruang Rindu, di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Siaran berjaringan untuk kebersamaan ini, pendengar, kita akan ikuti bersama pastinya. Dimana hingga tuntas nantinya bersama Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan yang mengudara untuk kebersamaan kita.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, happy seneng, lah. Happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak aja
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali kayak juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum bahku lah, Mbak.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi, Bang?
5: Oh, waktu bunyi sandir kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga apakah ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Kalau memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh. Silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari teman saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ipa.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Ya. Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah, ini oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Yeah. Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD itu, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
9: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya pasti ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
9: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya? Mbak Rita juga. Teh.
9: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
9: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
9: mungkin
2: lebih
9: sebagai
2: ke
9: hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
9: Betul. Ah,
0: okay.
9: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
9: Iya sama.
0: Gak mau
9: hobi.
0: Nyanyi.
9: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
9: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
9: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
9: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
9: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
9: iya
3: gimana?
9: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Dong. Jujurlah padaku.
3: Bila.
9: Lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
9: Halo.
0: Halo.
3: Kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh.
9: Dari 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.

0: Memang senang musik.
1: Senang ya.
2: Senang musik ya.
0: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya? Diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
0: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
2: Oh baik, siap.
0: Tapi gak tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau gak salah tuh pas mau bikin video klipnya waktu itu Mas J Dimas kalau gak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili. Karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik ya, itu
3: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti seolah.
3: Tadinya emang mau siap. Ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke.
3: Jadi dari situ sih triggernya
2: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai iya. Penyanyi tuh.
3: Enaknya Teteh ya.
1: Wah, lewat dibulangin.
2: Iya ya Teh. Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: dan kolaborasi Teteh?
2: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Gen Z atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
3: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
2: Tadi kakeknya
1: Rita.
2: Atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuma punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. gitu, seneng. Mm-hmm.

0: menyayangi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember. Mm-mm.
0: Selamat jalan Kosasi. Nah,
1: ya. Kosasi.
2: Heh, benar ya itu. Jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bing?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini iya. Apa namanya?
2: Penulis lagu
1: Brahma Kumbara. Satria
0: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
0: guys,
1: apa?
0: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
2: siap,
0: 31 ya.
1: Tanggal 31 nanti nonton akan, ya. Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Okay. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
2: lagu
1: Saling
2: lagu.
1: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, di
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal. Selamat
1: gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendi katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
3: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
3: Semoga nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Nah, yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, okay, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Ita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny.
1: Heeh.
6: Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
7: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
7: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
7: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
7: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
7: Oke.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
7: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa
7: nih? Mas Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
7: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
7: Oke.
8: Okay. Wajahnya.
7: Siap.
8: Bang Yudi. Langsung ke Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
7: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
7: Oke, siap. Bisa. Ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
8: tadi
1: siap.
8: Untuk Bung Dito, selamat malam.
7: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
7: Oke.
8: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
7: Oh, siap.
8: Terima kasih, Mbak Ita. Makasih, selamat malam.
7: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
7: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
7: gimana?
2: Buat aku.
7: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, yeah. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
7: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
7: Oke, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
7: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
7: Gitu ya.
1: Okay, siap.
7: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
7: Iya lah ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera tuh.
7: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
7: Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah pastinya. Dengar kemarin dah pasti Selamat Tinggal.
7: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya iya iya. Nah,
7: siap.
9: Ya itu favoritnya.
7: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
7: Ma masih banyak. Masih banyak
9: oh kirain udah habis.
7: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang
1: iya
2: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Maksudnya kan memang beda dengan generasi kita dulu.
2: Juga gak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
7: Siap.
2: Iya betul.
7: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
7: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
7: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
7: Awal, oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
7: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
7: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
7: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
7: Kalau nggak ada
1: ya,
7: nanti kita kasih teh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ada.
9: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
7: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
7: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
7: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
7: Tidur.
1: Itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
7: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
7: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
2: Iya mulia dong.
7: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
7: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
10: Barita sehat.
7: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan yang mau disampaikan.
7: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
7: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret-teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
7: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
7: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
7: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
7: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
7: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
7: Oh untuk iya.
10: Teh
7: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
7: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
1: Zaman sekarang kayaknya kan.
10: Oh, zaman now gitu.
7: Siap.
10: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
7: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Oma.
10: Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
7: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam dong Mas Yudi.
7: Silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teteh Rita.
7: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
7: Okay.
11: Berpisah.
7: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: iya. Ya, berpisah denganmu.
7: Oke. Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
7: Siap.
11: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
7: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
7: Iya nanti direncanakan ya.
11: Iya.
1: Sebagai promotornya
11: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
7: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
7: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
7: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Titi juga saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya ya, apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke okay, oke. Okay,
2: katanya okay. Gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke okay, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke oke.
2: Okay, okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar, aku mau nanya, ya. Donat

0: Iya, lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
2: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu
2: Mas,
0: sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, ya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta.
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
2: Aduh. Nggak tahu.
0: Mas Yudi
2: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oh, oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa
0: nah,
3: ya kan.
0: Mungkin gini Mas Denny.
3: Benar enggak Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ita.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telpon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Oke. Okay.
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy di malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dokter Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Insyaallah siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick. Oh,
1: terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih ya,
1: kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
1: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, satu lagu yang telah Anda dengarkan mengantarkan kita tentunya kembali bergabung bersama Pro Satu Wijayapura. Mengingat waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur, kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mengingat waktu yang tentunya membatasi kebersamaan ini, kami ucapkan selamat beristirahat pastinya untuk Anda semuanya. Tentunya kita akan berjumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gus Tiawan akan pamit undur diri, dan seluruh rangkaian acara telah kami tuntaskan untuk edisi hari ini.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali menemani Anda untuk edisi pagi hari ini di 24 September 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Ida Susilawati dan juga rekan Rivaldi Lawana. Kami menemani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, menghadirkan nuansa-nuansa pagi dalam Mutiara Pagi Agama Kristen, Renungan Pagi dengan judul Mengenal Yesus Lebih Dalam dari Hiti Jiria. Kemudian kami juga hadir bersama Kidung-Kidung Pujian. Nanti pada pukul 6 pagi, Warta Berita Fajar Papua akan kami hadirkan secara live dan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura. Dan selepas itu Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Rencana informasi dan juga pesan-pesan hiburan yang menemani kebersamaan kita untuk edisi sepanjang hari ini menyemarakan suasana hari Kamis Anda, tepatnya di 24 September 2026. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Selamat pagi Indonesia.

Salve, selamat pagi. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan dan kembali mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah-langkah hidup kita. Saya mengajak kita semua dimanapun berada, marilah sejenak menenangkan hati dan membuka diri terhadap sapaan kasih Allah melalui sabdanya. Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mendengar cerita atau kabar tentang seseorang. Kita tahu namanya, tahu pekerjaannya, bahkan tahu cerita hidupnya dari orang lain. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mengenal pribadinya secara langsung? Hal serupa juga kerap terjadi dalam kehidupan beriman kita. Kita kerap mendengar tentang Yesus dengan membaca kisahnya dan menyebut namanya di dalam doa-doa kita. Namun pertanyaan mendasar bagi kita hari ini adalah, apakah kita hanya sekedar tahu tentang Yesus atau kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi? Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan lebih dalam, marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Pada hari ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda Putra-Mu yang terkasih. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hayati dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga melalui renungan ini, kami semakin mengenal Yesus, semakin percaya kepada-Nya, dan semakin mampu menghadirkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan pagi ini, yaitu diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, dan ada pula yang mengatakan bahwa Elia telah menampakkan diri. Penasihat lain mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi purba telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha untuk melihatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema kita hari ini adalah mengenal Yesus lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini memperlihatkan reaksi Herodes Antipas ketika mendengar berita tentang karya, mujizat, dan pengajaran Yesus. Herodes merasa cemas dan penasaran. Ia mendengar berbagai spekulasi dari masyarakat. Ada yang menyebut Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ada yang mengira Elia atau salah satu nabi zaman dahulu. Rasa penasaran itu melahirkan satu pertanyaan dalam diri Herodes. Siapa gerangan dia ini? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Herodes sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Namun, ada perbedaan besar antara
kecemasan Herodes dengan pencarian iman yang sejati. Herodes ingin bertemu Yesus hanya karena didorong oleh rasa penasaran, kecemasan atas kekuasaannya, dan rasa bersalah karena telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Keinginan Herodes untuk bertemu Yesus tidak lahir dari hati yang mau bertobat atau rindu untuk percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini menjadi cermin bagi hidup kita. Kita semua tentu pernah mendengar tentang Yesus. Sejak kecil kita diajarkan berdoa, rajin beribadah, dan tentunya rajin membaca kitab suci. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri, siapakah Yesus bagi saya hari ini? Apakah Yesus hanya sebatas tokoh sejarah atau sekedar nama yang kita panggil saat kita tertimpa masalah? Seringkali kita baru mencari Tuhan ketika beban hidup terasa berat, ketika sakit menyapa, atau ketika jalan terasa buntu. Namun di saat hidup kita tenang dan sejahtera, keberadaannya sering terabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, mengenal Yesus tidak cukup hanya dengan mendengar berita tentangnya atau mematuhi rutinitas keagamaan. Mengenal Yesus berarti membangun hubungan pribadi yang erat dengannya setiap hari. Pengenalan yang sejati terwujud dalam perubahan sikap hidup kita. Bagaimana kita mengasihi sesama di rumah dan juga di tempat kerja. Bagaimana kita tetap jujur dan adil di tengah godaan dunia. Bagaimana kita bersabar dan mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperdalam pengenalan kita akan Kristus. Jangan biarkan Yesus hanya menjadi cerita atau wacana dalam hidup kita. Bukalah pintu hati, beri waktu untuk menyapanya dalam doa harian, dan hadirkan kasihnya dalam tindakan nyata kepada sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka pun dapat merasakan kehadiran Yesus yang hidup melalui diri kita. Semoga demikian. Saudara-saudari yang terkasih, menutup renungan agama Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur atas sabdamu yang telah menegur dan menyegarkan jiwa kami pada hari ini. Bimbinglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana sabdamu yang setia. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mengenal putramu, Yesus Kristus. Bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui hidup yang penuh kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Kami menyerahkan seluruh tugas, pekerjaan, keluarga, serta perjuangan hidup kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kedamaian dalam setiap langkah hidup kami. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari lahir hingga batin, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan membimbing langkah hidup kita sehari-hari agar selalu berjalan di dalam terang kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikianlah renungan Katolik kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini bersama kasih dan penyertaan Tuhan. Tetap sebarkan kedamaian dan kebaikan
dimanapun kita berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan.
0: Oh.

Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 5:37 waktu Indonesia Timur. Dan kidung-kidung pujian telah kami persembahkan untuk Anda. Nyanyikan Haleluya dari Gracia Papua, Above All dari Nikita, Bapa yang Setia Gerson Rehata, dan Tuhan Allah beserta engkau Victor Huta Barat. Dan sebelumnya saudara pendengar, Mutiara Pagi Kristen Katolik Mengenal Yesus Lebih Dalam yang sudah disampaikan oleh Ibu Hitrijia memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan, kiranya boleh mengantarkan kita pada sebuah perenungan tentang kebenaran firman Tuhan untuk mengantarkan kita pada perjalanan di sepanjang hari ini sampai malam menjelang. Baik saudara pendengar, selamat pagi, shalom. Selamat menikmati aktivitas pagi. Salam sehat ya untuk semua yang lagi beraktivitas. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dalam satu apapun, baik kesehatan Anda, kebahagiaan Anda, senyum Anda, baik situasi dan kondisi yang Anda rasakan bersama keluarga di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan.

Saudara pendengar, sang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini kidung-kidung pujian yang telah melengkapi kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Katolik. Dan kiranya boleh menjadi berkat buat semua yang beraktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas kidung-kidung pujian dan mutiara pagi, kita akan jelang pukul 6 pagi dalam Warta Berita Fajar Papua yang akan kami hadirkan secara live dan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati indahnya lagu karya ciptaan Ricky Hai dengan Yotefa, kita menikmati suasana pagi 5 menit lagi dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya pemerintah Kota Jayapura sidak pasar modern, pantau stok dan harga bahan pokok. Persipura ganti pelatih, Regi Aditya kembali tangani Mutiara Hitam. Selain dua topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami rangkaikan dengan berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga inflasi. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
3: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
2: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abipura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
4: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan melakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara Gubernur Papua Matius De Fakiri mendorong Basnas untuk memperluas pengumpulan zakat hingga seluruh wilayah administrasi Papua. Fakiri meminta 8 kabupaten dan 1 kota mendukung pengelolaan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Fakiri menyampaikan hal tersebut saat menerima pengurus Basnas Provinsi Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Ia juga meminta para kepala daerah mendukung pengumpulan zakat dan menerjemahkan program Basnas sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Ketua Basnas Provinsi Papua Haji Ahmad Zainuri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat perhimpunan zakat termasuk dari ASN Muslim. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar Basnas Provinsi dan Kabupaten atau Kota dapat bekerja bersama tanpa mengambil alih peran masing-masing. Saudara, tim ekspedisi Patriot 2026 dari Institut Teknologi Bandung ITB melanjutkan riset pembangunan kawasan transmigrasi Lereh, Kabupaten Jayapura dengan fokus pada pengembangan ekowisata di wilayah tersebut. Perwakilan tim Diksi Inca Pradana mengatakan program ini merupakan bagian dari kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan 10 kampus mitra se-Indonesia. Sebanyak 120 mahasiswa ITB dikirim ke Jayapura dan terbagi dalam 20 tim riset dengan topik yang berbeda-beda, mayoritas membahas pembangunan fisik dan infrastruktur.
5: Apa yang kami bawa ke sini bukanlah paradigma atau mungkin pendapat atau mungkin argumen bahwasanya transmigrasi ini perpindahan manusia. Tapi di sini kami lebih ke arah melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi kami di sini juga ingin melihat bagaimana bahwasanya seluruh wilayah Indonesia ini termasuk Papua dan seluruh wilayah 3T ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Pun juga kami dikirim oleh Kementerian Transmigrasi bukan untuk memulai pemindahan manusia yang baru, tapi lebih ke arah bagaimana kami mampu untuk memberikan sentuhan-sentuhan pembangunan yang memang belum ada di wilayah-wilayah terluar, agar kami bisa bawa, dalam tanda kutip, dibawa oleh para akademisi. Makanya dalam proses ini, dalam program ini, Kementerian Transmigrasi ini bekerja sama dengan 10 kampus mitra di Indonesia, salah satunya ITB, untuk bisa membawa pembangunan itu dalam bentuk akademisi yang notabene mereka punya beberapa keahlian, keilmuan yang akan sesuai dan relevan dengan proses pembangunan di wilayah transmigrasi Papua ini. Kami di sini melakukan yang namanya penataran kebudayaan. Jadi di sini kami melakukan yang namanya pemahaman agar kami di sini tidak datang seolah-olah sebagai orang yang paling tahu. Tapi kami di sini fokusnya atau mungkin bisa dikatakan fokus utama awalnya adalah kami datang untuk mencari ilmu dari orang-orang yang ada di wilayah transmigrasi itu. Oleh karena itu, dengan pendekatan itu, pendekatan humanis itu, setidaknya kami bisa memberikan pemahaman bahwasanya kami di sini hadir untuk mereka dan hadir untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
0: Saudara, ia menegaskan program ini bukan perpindahan penduduk melainkan transfer ilmu pengetahuan dari akademisi untuk mendorong pembangunan di wilayah 3T termasuk Papua. Ia mengaku sempat muncul penolakan dari sebagian warga di awal kedatangan tim. Namun pendekatan humanis melalui penataran kebudayaan berhasil membangun kepercayaan warga. Tim ekspedisi Patriot ini mulai bertugas sejak awal Agustus, dijadwalkan menyelesaikan riset dan ditarik oleh kawasan transmigrasi pada akhir November mendatang. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan Sekota Jayapura resmi dikukuhkan. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus di tingkat distrik untuk menegaskan komitmen kerja nyata serta kehadiran partai di tengah-tengah masyarakat. Ketua DPD PDIP Papua, Benhur Tomimano menegaskan, surat keputusan atau SK kepengurusan yang diterima para kader merupakan mandat, kerja dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Dikatakan BTM, pengurus PAC dan ranting di tingkat kelurahan hingga kampung diingatkan agar senantiasa hadir dan peka terhadap persoalan rakyat. Sebagai struktur partai yang paling dekat dengan konstituen, kader diminta tidak memberikan janji-janji kosong, melainkan menjadi pendengar yang baik serta menjembatani aspirasi warga di tingkat DPC maupun DPD. Dalam kesempatan tersebut, BTM juga menekankan mengenai pentingnya fungsi evaluasi secara berkala di seluruh jenjang kepengurusan, mulai dari tingkat DPD, DPC, PAC, hingga tingkat ranting. Evaluasi dipandang sebagai instrumen objektif untuk memastikan organisasi berjalan aktif. Kendati demikian, evaluasi dijanjikan berjalan dua arah secara adil. Selain memberikan sanksi atau pembenahan bagi pengurus yang pasif, ia menegaskan partai juga memberikan apresiasi, ruang berkembang serta kepercayaan penuh bagi kader-kader yang konsisten bekerja di lapangan. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 13 siswa Madrasah Papua akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI di Medan, Sumatera Utara 12 hingga 18 November 2026. Mereka yang akan berkompetisi dalam bidang matematika, IPA, biologi, fisika, kimia, geografi, dan ilmu sosial. Ketua Tim Kurikulum Evaluasi dan Kesiswaan Madrasah Kanwil Kemenak Papua Fatmawati Abbas mengatakan persiapan peserta terus dilakukan untuk menghadapi kompetisi tersebut. Keikutsertaan OMI menjadi salah satu dari tiga agenda santri dan madrasah yang dibahas Kanwil Kemenak Papua bersama Gubernur Papua Matius Devakiri. Dua agenda lain yakni Pramuka Santri di Malang dan Peringatan Hari Santri pada Oktober mendatang. Dan saudara, kita simak berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, manajemen Persipura resmi mendepak Andri Ramawi sebagai pelatih kepala dampak dua laga awal tanpa menang. Kursi pelatih digantikan Regi Aditya yang kembali tangani Boa Solosa dan kawan-kawan di musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalia.
2: Manajemen Persipura Jayapura resmi mendepak Andri Ramawi sebagai pelatih kepala Persipura Jayapura. Keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan manajemen, khususnya manajer Persipura, Evelyn Sanita Injaya, setelah tim meraih hasil yang belum maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Bahkan bukan hanya kursi pelatih kepala yang dilakukan perubahan, melainkan juga pelatih fisik dan analis tim Mutiara Hitam ikut diakhiri kerjasamanya. Hal itu disampaikan manajer Persipura Jayapura, Evelyn Sanita Injaya, Rabu kemarin.
7: Evaluasi pasti akan kita jalani dan harus, karena dengan dua pertandingan ini kita diawali dengan poin minus satu, kita baru sehari sekali poin kita masih nol. Jadi evaluasi saya lakukan dengan melakukan perombakan di tim kepelatihan, kita mengganti head coach dan dari head coach itu ada beberapa coach juga yang akan diganti. Semoga ini bisa memberikan dampak yang baik setelah ini. Pastinya ya, evaluasi itu dengan hasil yang kurang memuaskan itu menjadi evaluasi saya untuk melakukan perombakan di dalam tim. Head coachnya Coach Regi Aditya, asisten coachnya Dadang, tetap bersama Coach Isak Wanggai, pelatih kiper tetap Coach Agung. Kita punya pelatih fisik ditambah dengan Sapei dan
8: analis
7: Arono.
2: Ia mengungkapkan posisi pelatih kepala ditunjuk Regi Aditya, termasuk pelatih fisik dihuni Abdullah Sape yang menggantikan Nur Khalid Majid, sedangkan posisi analis tim Ronald Innova ditunjuk menggantikan Nur Arif Budiman. Selain itu, manajemen juga menambah Dadan Sukmaja ke dalam jajaran asisten pelatih.
7: Mudah-mudahan bersama dia kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Balik lagi ya, harapan kita selalu, visi misi kita dari musim lalu masih tetap sama, kita membawa tim Persipura ini ke Liga 1. Tapi saya mau tetap anak-anak fokus untuk setiap game dengan hasil yang positif, merebut 3 poin di setiap pertandingan, dan kita menduduki klasemen teratas. Spesifik kepada pemain, tadi saya ada sampaikan bersama meeting bersama anak-anak, saya sampaikan agar dinamika di dalam tim dengan head coach baru itu tetap dijaga. Yang tidak bisa bermain, yang tidak bisa memberikan kontribusinya di lapangan, berikanlah kontribusi kalian sehari-hari dengan menjaga mental pemain, dengan menjaga dinamika di dalam tim agar tetap baik, agar semua yang bisa bermain di lapangan bisa memberikan juga yang terbaik dan fokus.
2: Lebih lanjut dikatakan, kehadiran kembali Regi Aditya, Dadan Sukmana, dan Ronald Innova diharapkan dapat membantu proses adaptasi berjalan lebih cepat serta memberikan kontribusi positif bagi perjalanan Persipura dalam menghadapi lanjutan kompetisi. Sebelumnya, dua laga tanpa hasil positif, Boa Salosa dan kolega saat menghadapi Barito Putra, 2-3 dan tanpa gol saat bermain di markas sendiri, Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nalik Saulia melaporkan.
6: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, edisi Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih bisa terus menemani Anda untuk edisi pagi ini di edisi tanggal 24 September 2026. Kita baru saja mengikuti Warta Berita Fajar Papua. Yang telat untuk mengikuti berita di pagi hari ini, Anda bisa buka di kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Baik pendengar, 30 menit lagi kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan masih menyemangati Anda menikmati udara pagi yang indah, cerah. Manfaatkanlah dengan berolahraga pagi. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara, lagi sedang mempersiapkan kendaraan Anda juga di depan rumah, atau mungkin Anda yang sedang bersih-bersih halaman. Iya, semoga pagi hari ini semuanya semangat pagi dalam balutan suasana bahagia.

bisa artikan dalam setiap aktivitas kita. Kalau saya bilang sangat penting, Anda juga pasti sepakat dengan apa yang saya ucapkan barusan, bahwa waktu itu sangat penting. Jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa segala sesuatu yang berguna kita lakukan, ya. Dan saudara pendengar, pepatah mengatakan bahwa waktu tidak akan terulang kembali. Kalaupun ada penyesalan, pasti penyesalan itu terjadi setelah sesuatu itu bisa terjadi. Artinya penyesalan itu datangnya belakangan, setelah sesuatu sudah kita lakukan baru kita menyesal, ya. Jadi jangan sampai hari ini kita sesali dengan sesuatu yang tidak berguna, yang tentunya membuang-buang waktu, ya. Sedangkan orang lain mengejar waktu untuk mencari cuan atau uang, orang mengejar waktu untuk mencari kesuksesan, orang mengejar waktu untuk bagaimana kesehatan itu yang paling utama atau prioritas, orang mengejar waktu untuk bagaimana mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi kalau kita ada di beberapa prioritas yang tadi Mbak Dea sampaikan, bahwa kita mengejar waktu untuk mencari cuan, ayo sedari sekarang gaskan, ya, biar cuan itu bisa bertambah dan pundi-pundi keuangan juga bisa bertambah, ekonomi Anda pun bisa terus berkembang, Cile. Oke deh saudara peringat, selamat pagi, selamat menikmati aktivitas pagi. Semoga pagi ini pagi yang menyenangkan, bukan pagi yang menjemukan untuk Anda. Kita nikmati satu persembahan dari Maya dengan Cuma Gombal.

Cuchuma gum.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepoint 536.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6:41 waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami dan kami update informasi patroli udara yang biasanya hadir setiap hari Selasa dan Jumat. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama para petugas di lapangan. Salah satunya ada di ujung telepon. Saya langsung menyapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, patroli udara, salam presisi, bekerja
2: untuk berkenan, melaporkan.
1: Oke, izin melaporkan informasi arus lalu lintas dari manakah ini?

0: Izin, saya Abdul Sulaiman Saiwur dari Satlantas Polres Army.
1: Okay.
0: Melaporkan perkembangan sikap Satlantas dari Pantai Barat Kota Sarmi, Kota Baru Petang Kota Sarmi, dan Jalan Sarmi, Tanah Sepunggu Jayapura.
1: Yeah.
0: Begitu sebaliknya, sampai saat ini masih aman, lancar, terkendali. Untuk 3-3 El Nihil, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah.
1: Yeah.
0: Dan giat masyarakat dan anak sekolah mulai lancar. Dan kami infokan kepada pengendara R2, R4, dan R6 yang melintasi jalan raya Tanah Sepunggu Jayapura.
1: Iya.
0: Untuk jembatan-jembatan kayu, semua dalam keadaan baik dan bisa untuk dilewati. Baik. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, bekerja, bergetar, dan terlaporkan.
1: Terlaporkan. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Sukses. Tuhan berkati. Baik, saudara pengen dimanapun Anda berada, satu informasi kami dapatkan dari Sarmi, ya, sudah dilaporkan langsung dari Transbongo Jayapura terkait dengan bagaimana situasi terkini yang ada di Kabupaten Sarmi, Kota Ombak Sarmi. Baik pendengar di mana pun Anda berada, jangan lupa ya terus nantikan patroli udara pada hari Senin dan Jumat ya. Pada hari Senin dan Jumat tidak berlangsung selama satu minggu, tepatnya di 5 hari kerja karena jadwalnya sudah berubah jadi hari Selasa dan Jumat untuk patroli udara yang sudah kita simak, dan nanti hari Jumat baru kami akan hadirkan besok.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan suatu informasi berita duka atau berita keluarga. Saudara pendengar, berita duka, berita berasal dari almarhum, berita duka berasal dari keluarga almarhum Bapak Andreas Rumbiak di Kota Jayapura. Ditujukan kepada keluarga adik Bapak Clement Rumbiak di Polimak 4 Jayapura, keluarga adik Bapak Dr. Doktrandes Yan P. Rumbiak di Kampung Ambroben Biak, keluarga adik Susan Rumbiak SE Wakum di Polimak 2 Asri Jayapura, keluarga besar Rumbiak Yarangga Wakum di Biak Manokwari, Kota Jayapura dan sekitarnya. Seluruh sahabat, kerabat dan handai tolan dimanapun berada, saudara diberitahukan bahwa telah meninggal dunia kakak, om, anak, bapak terkasih, guru Andreas Rumbiak BA, mantan kepala sekolah SD YPK Sion Padang Bulan Jayapura tahun 1977 dan mantan kepala SD YPK Ebenezer Argapura Bawah Jayapura tahun 1997. Almarhum mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura pada hari Selasa 22 September 2026 jam 15 atau jam 3 sore dalam usia 84 tahun. Saudara, saat ini almarhum Bapak Guru Andreas Rumbiak sementara disemayamkan di rumah kediaman Jalan Padang Bulan 2 depan Korem 173 Praja Wirayakti. Ibadah pelepasan dari rumah duka akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 September 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Timur dan akan dimakamkan di pekuburan umum Buperwayna, Kota Jayapura. Demikianlah saudara pendengar, berita duka berasal dari keluarga Rumbiak. Kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini, kami mohon bantuannya untuk diteruskan kembali agar prosesi pemakaman dari Bapak Guru Andreas Rumbiak BA, mantan Kepala SD YPK Sion Padang Bulan dan mantan Kepala SD YPK Ebenezer Argapura Bawah Jayapura dapat dihadiri oleh seluruh keluarga besar yang berduka cita. Dan pemakaman saudara pendengar akan dilaksanakan pada hari ini 22 September 2026, maksud kami 24 September, tepatnya di hari Kamis jam 12 waktu Indonesia Timur dan akan dimakamkan di pekuburan umum Buperwayna. Demikianlah saudara, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saudara pendengar, mentari pagi sudah begitu sempurna menghangatkan, menyinari seantero tanah Papua yang kita cintai bersama, terutama buat kita yang ada di kota Jayapura. Terbukti di Tasangkapura, tepatnya di tempat studio kami berada, ya, matahari sudah masuk sampai ke dalam studio. Itu berarti dimanapun kita berada, mau tertutup apapun juga, pasti kita akan merasakan kehangatan matahari pagi. Dan untuk Anda yang ingin memanfaatkan kehangatan matahari pagi, kenapa tidak? Ayo kita berjemur, ya. Karena sejatinya matahari pagi ini sangat sehat sekali untuk kita, terutama untuk asupan vitamin A pada mata kita, kemudian vitamin C pada bagian-bagian tubuh kita yang membutuhkan, ya. Dan juga untuk fotosintesis, ya, bagi tanaman tumbuhan dan juga untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita juga. Matahari sangat dibutuhkan, ya, buat kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi ciptaan Tuhan. Oke, pendengar, kita akan jelang warta berita Fajar Papua yang sudah kami persembahkan. Dan sekarang, ya, sekarang warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanistiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu persen. Dimana kalau kita lihat sekeliling yang ingin ikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
7: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
8: Duduk kembali.
9: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
10: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
9: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
11: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
9: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71% dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
13: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
14: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin RC Mangiso melaporkan selengkapnya.
15: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
16: Dan itu MBG setiap hari ini bagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
15: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
17: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
15: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Kuarta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
19: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
20: Bahwa manusia itu penuh dosa.
19: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
20: Adalah suci.
19: Semoga
20: seperti halnya
19: selamat sampai tujuan.
20: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
18: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
19: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
21: Oh, diri menyatu dengan samudra.
18: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
23: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
22: In all these sectors, we have practical.
1: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
23: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Dengan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, Safira Amalia yang sudah membacakan beberapa berita-berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional, dan tentunya untuk warta berita selanjutnya akan kembali kita simak pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bersama Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua. Dan kicauan merdu burung pagi, jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan. Dan jaga lingkungan dari sampah.

Saudara pendengar Rio Grime dengan Wayai Windowy spesial temani Anda di pagi hari ini. Dan saudara, kita akan jelang pukul 8 pagi di mana warta berita ya kami ralat, di mana kami akan menghadirkan program Polisi Menyapa untuk edisi pagi hari ini bersama Humas Polda Papua ya. Dan Anda juga bisa menyaksikan dialog interaktif Polisi Menyapa di kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Karena dengan gitu ya, saudara, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi hayalan kita ke depan. Oke, saudara pendengar, kita sedang menantikan untuk hadirnya Polisi Menyapa dengan topik sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura dengan menghadirkan Jenderal Manajer PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sentani Jayapura Sub Aviation Security dan dari Kapolsek kawasan Bandara Sentani. Ya, saudara pendengar, narasumbernya yang hadir ya. Yang hadir narasumbernya Ibtu Wajedi SH MSI Kapolsek kawasan Bandara Sentani dan Bapak Lili Ulanaji Airport Operation Service and Security Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Sentani. Dan dialog interaktif ini tentunya juga dihadiri oleh Kabid Humas Polda Papua. Oke, pendengar, seperti biasa di 536386 Anda bisa bertanya kepada narasumber kami bagaimana terkait dengan sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bandara Sentani butuh keamanan terkait dengan aktivitas yang setiap hari berlangsung di sana ya? Pasti jawabannya butuh ya, karena dengan kita masuk ke Bandara Sentani, kita butuh kenyamanan. Kemudian pada saat kita melewati areal pemeriksaan, kita juga butuh kenyamanan. Pada saat kita melakukan boarding ya, atau melakukan pelaporan, kita juga butuh keamanan, kenyamanan. Dan pada saat kita masuk pada ruang pemeriksaan X-ray ya, itu juga harus kita merasa nyaman ya. Dan sampai di atas pesawat pun juga kita harus merasa nyaman dengan keselamatan yang ada. Oke, pendengar, untuk itu Anda bisa bertanya kepada narasumber kita yang akan menyapa Anda untuk pagi ini dalam Polisi Menyapa di 536386. Dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Saudara pendengar, saya menyapa juga untuk Anda yang saat ini tengah berkendara dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja. Dan untuk yang sudah sampai ke tempat kerja juga, selamat memulai kembali aktivitas Anda sampai seluruh rangkaian aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik. Ya, selamat pagi buat Putri Bintang, ya, buat yang lagi berkendara. Harus Mbak kita bermimpi, karena dengan kita bermimpi pasti akan kita wujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Oke. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita nikmati Nona Deplat. Buat semua yang ada di Deplat, ya, di Dok 9 atas sana.

Saudara pendengar Macet Purba dengan senyum tipis-tipis ya. Masih mending kasih senyum daripada cemberut, enggak kasih senyum sama sekali. Malah yang harusnya sempurna di wajah itu jadi kurang karena cemberutnya yang lebih dominan ya. Oke, saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, kita masih menunggu hadirnya dialog interaktif langsung dari studio live streaming. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana keamanan di Bandara Sentani.

Ya, saudara penghari manapun Anda berada, katanya lagu-lagunya cocok untuk lagi ngopi atau ngeteh pagi ini ya. Baik pendengar, sampai saat ini sudah pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, masih menantikan hadirnya narasumber dan juga persiapan yang dilaksanakan live dari studio live streaming kanal YouTube RRI Jayapura. Dan saudara pendengar, bersama Humas Polda Papua akan menggelar dialog interaktif polisi menyapa dengan topik sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura dengan narasumber Bapak Kapolsek kawasan Bandara Sentani Ibtu Wajedi SH MSI dan Airport Operation Service and Security Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Sentani Bapak Lili Kulanaji. Seperti biasa pendengar, kami undang Anda di 536386 dalam dialog interaktif dan Anda bisa berkomentar, bisa bertanya kepada narasumber kami untuk topik yang kami gelar terkait dengan bagaimana sinergitas keamanan di Bandara Udara Sentani Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan langsung mengikuti dialog interaktif Polisi Menyapa. Langsung kami hadirkan live streaming kanal YouTube RRI Jayapura, dan Anda bisa dengarkan secara langsung di siaran terestrial kami di 96,0, 97,6, 93,55 untuk wilayah Sentani dan sekitarnya.

0: ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, bersama saya Naldi Kisaulia dalam Dialog Polisi Menyapa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, di edisi kali ini kita akan mengangkat topik sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura. Dan pendengar, Dialog Interaktif Polisi Menyapa, kita akan juga buka line telepon di 0967536386. Dan pendengar, kita sapa dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Kapolsek Kawasan Bandara Sentani, Bapak Ibtu Wajeni, SHMSI, Kapolsek Kawasan Bandara Sentani. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir di RRI Jayapura dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Dan pendengar, narasumber kedua kita ada Bapak Lilik Wulan Naji, Airport Operation Service dan Security Division Head PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Sentani. Selamat pagi,
2: selamat pagi
1: Bapak
2: Lilik.
1: Ya pendengar, kita juga mau mengajak para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa di line telepon 0967536386 dengan topik kita sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura. Dan narasumber kita Bapak Kapolsek dan juga dari perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sentani Jayapura. Ya, saya ke Pak Kapolsek dulu. Sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura bisa dijelaskan dan diberitahu kepada masyarakat dan pendengar kita di manapun saja Anda berada. Saat ini kondisi di Bandara Sentani seperti apa nih saat ini? Mungkin boleh.
3: Ya, terima kasih ya. Om Naldi. Selamat pagi untuk warga masyarakat Kota Jayapura di mana saja berada. Saya selaku Kapolsek Bandara Sentani Ibtu Wajedi SHMSI menyampaikan sampai saat ini kondisi dan situasi untuk wilayah kawasan Bandara Sentani sampai saat ini masih aman, tertib, terkendali. Untuk arus penumpang masih landai, belum ada lonjakan penumpang. Untuk hal-hal yang menonjol masih sepi sih, gak ada hal-hal yang membuat masyarakat bisa panik. Seperti biasa, masih bisa beraktivitas lancar, mau keluar masuk, untuk keluar dari Jayapura maupun masuk Jayapura masih aman.
1: Iya, masih aman. Oke Pak, terima kasih Pak Kapolsek. Saya ke Pak Lilik. Pak, mungkin boleh dijelaskan tugas dan apa sih yang dilakukan Advek Angkasa Pura dalam menjaga area bandara sendiri,
4: Pak? Baik Pak, selamat pagi ya, Pak Naldi dan para pendengar RRI. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di PT Angkasa Pura Indonesia terkait dengan keamanan, faktor keamanan, tentu kami menjamin keamanan dan kelancaran penumpang dalam perjalanannya, baik selama di bandara maupun nanti setelah keluar dari bandara. Kami juga bekerja sama dengan tim dari kepolisian, terutama dari Polsek KP3U di Bandara Sentani, serta tim TNI Polri lain yang juga bekerja sama dengan kami dalam kegiatan pengamanan di Bandara Sentani. Kami punya beberapa kerjasama, di antaranya bantuan keamanan operasional dengan baik itu TNI AU, Kopasgat maupun Koramil, serta tentu dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Jayapura dan Polsek KP3U Bandara Sentani.
1: Bagaimana kondisi saat ini di bandara ini?
4: Seperti yang tadi disampaikan Pak Kapolsek, kondisi Bandara Sentani kondusif Pak, aman, lancar, terkendali. Di antara hal yang mungkin pendengar juga perlu tahu bahwa di Bandara Sentani saat ini sedang mulai dilaksanakan proyek pengembangan Bandara Sentani, sehingga mungkin nanti ke depan jika memang ada sedikit mungkin hambatan atau gangguan dalam hal kelancaran, mungkin harap dimaklumi, karena memang kebutuhan untuk pengembangan ini memang sudah cukup mendesak ya Pak, baik itu di area parkir di Bandara Sentani maupun di area terminal. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan.
1: Pak Kapolsek, saya ke Pak Kapolsek. Bentuk sinergitas seperti apa yang dilakukan antara Polri maupun jajaran PT Angkasa Pura sendiri, Pak?
3: Jadi sinergitas kita dari pihak kepolisian dengan Angkasa Pura itu bukan hanya di atas kertas saja, Pak. Tapi kami di lapangan selalu kolaborasi antara kedua instansi, di mana untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat, kami selalu hadir bersama. Sehingga di bandara itu ada posko terpadu buat kami. Ketika ada masyarakat mempunyai keluhan, kendala, kami selalu ada untuk memberikan solusi. Ya. Contoh sinergitas konkret antara kami dengan pihak Angkasa Pura ketika ada temuan-temuan barang ilegal, ya, dari tim APSEC atau keamanan dari bandara itu mereka mengamankan ketika mau diberi apa diperiksa, itu kami ada tempat khusus untuk melakukan pemeriksaan. Sembari kami mencari atau memanggil siapa sih pemilik barang itu. Jadi bukan hanya di atas kertas, tapi di lapangan juga kita selalu hadir bersama. Ada tempat, ada pos keamanan terpadu, pembagian zona, kamu menjaga di bagian apa, siapa dan berbuat apa. Jadi seperti itu.
1: Apakah pos adanya posko terpadu ini secara umum efektif untuk dilakukan di Bandara Sentani?
3: Oh, sangat efektif, Pak. Karena dengan adanya pos itu adalah bagian atau tempat untuk kami melakukan pekerjaan yang notabene tidak semua orang harus kita publikasikan. Ya. Ada hal-hal tertentu yang ketika kita melakukan pemeriksaan, masyarakat lain dia tidak akan mengetahui atau melihat apa sih yang terjadi, sehingga ketika ada permasalahan khusus tidak akan berkembang. Jadi cukup kepada orang yang bermasalah.
1: Ya, gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Kapolsek. Saya ke Pak Lili. Bagaimana pola koordinasi yang saat ini ada untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang ini?
4: Kami koordinasi erat, Pak, dengan Polsek Bandara Sentani. Tim Aviation Security atau Airport Security kami yang ada di lapangan itu memang selalu kontak dengan tim Pak Kapolsek. Dalam hal ini kalau ada kegiatan melawan hukum yang kami temukan di area bandara, pasti kami sampaikan ke Pak Kapolsek. Seperti tadi disampaikan, mungkin jika ada temuan terkait barang-barang yang ilegal yang kami temukan saat pemeriksaan keamanan, maka selalu kami sampaikan ke tim kepolisian untuk penyerahan baik itu barang bukti maupun terduga pelaku, ya, dari baik itu penumpang maupun mungkin ada pengunjung atau pengantar, begitu ya Pak Kapolsek. Ya, kalau memang ada gangguan keamanan di area publik, pasti kita selalu koordinasi dengan pihak kepolisian KP3U.
1: Pengamanan apa yang diterapkan di bandara ini? Kalau bisa
4: Di bandara kita kategori pengamanan yang ada di Bandara Sentani itu kami mulai pemeriksaan baik itu bagasi atau barang bawaan penumpang sampai dengan barang yang dibawa ke kabin pesawat udara. Jadi kita ada dua pemeriksaan, Pak, security checkpoint namanya, atau area pemeriksaan kami itu ada di pemeriksaan untuk barang bagasi atau barang bawaan penumpang serta barang kabin yang dibawa penumpang serta penumpangnya sendiri. Jadi kalau Bapak ke bandara pasti akan mengalami satu pemeriksaan, ya, hanya untuk yang terlihat oleh penumpang atau pengguna jasa itu hanya satu, yaitu security checkpoint yang pemeriksaan penumpang dan barang yang akan dibawa ke kabin pesawat udara. Namun ada satu lagi yang tidak terlihat oleh pengguna jasa. Jadi setelah check-in pasti barang itu akan diperiksa di area pemeriksaan baggage handling atau baggage hold baggage service-nya untuk pemeriksaan bagasi. Mungkin itu, Pak. Jadi di area depan juga memang pemeriksaan semacam walking patrol dan patroli-patroli inspeksi keamanan bersama dengan tim kepolisian pasti terus dilaksanakan di area-area parkir, mungkin di area publik selasar di depan terminal, seperti itu ya Pak Kapolsek, ya.
1: Ya, terima kasih Pak Lili. Ya, pendengar dan pemirsa, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog interaktif kita, kita buka layar di dalam line telepon 0967536386 dengan topik kita sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura. Ada Bapak Kapolsek kawasan Bandara Sentani dan juga GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sentani. Saya ke Pak Kapolsek lagi ini. Pak Kapolsek, tadi berbagai keamanan, dua pemeriksaan yang dilakukan. Nah, kalau untuk Kapolsek sendiri bagaimana di jajaran sendiri? Bagaimana untuk pengamanannya di bandara ini?
3: Oke, jadi terkait untuk pengamanan untuk wilayah bandara, Pak. Ya. Jadi sini tuh memang sudah ada pembagian tugas setiap harinya. Mulai dari kita mau masuk itu di bandara, itu sudah ada mulai saring siapa yang bisa berangkat. Jadi hanya pengantar itu hanya sampai di luar situ, di selasar ya, Pak.
4: Iya, betul, di selasar.
3: Di selasar. Mulai dari situ, di situ akan ditempatkan tim APSEC dengan tim BKO, dalam hal ini TNI Polri. Ya, khususnya kami di Polsek. Sampai di dalam, di counter check-in itu ada pemeriksaan terkait identitas, apakah memang betul siapa yang mau berangkat. Selanjutnya ada lagi nanti pemeriksaan kedua, Pak. Pemeriksaan kedua di SCP ya.
4: Iya,
3: SCP
4: betul.
3: Di situ terkait identitas dengan boarding pass disamakan. Ya, sampai di atas nanti ada lagi pemeriksaan di gate.
4: Ya,
3: di gate. Nah, itu pemeriksaan terakhir sebelum naik ke pesawat. Intinya dari sini gini, Pak. APSEC itu memberikan tempat, Angkasa Pura memberikan tempat, APSEC mengamankan, Polri membackup untuk memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Sejauh ini apa sih tantangan di dalam pengamanan?
3: Alhamdulillah, puji syukur sampai saat ini untuk tantangan terberat belum ada sih, karena kebanyakan apa yang menjadi cobaan atau kendala yang ada itu selalu ada solusi untuk sehingga pelayanan tetap berjalan dengan lancar.
1: Paling mungkin didominasi, apakah ada didominasi pelanggaran seperti apa yang dihadapi di bandara sendiri?
3: Kebanyakan itu, Pak, khusus untuk di Bandara Sentani itu kami menemukan orang mabuk gitu. Ya, orang mabuk itu kadang mereka mabuk tapi mau berangkat, sedangkan dalam aturan penerbangan itu dilarang. Kenapa? Ini karena sangat membahayakan untuk penumpang-penumpang lain. Ya, karena dia mungkin mabuk, mungkin pada saat mau check-in itu dia biasa saja, santai. Ya, tapi pada saat di atas pesawat kita tidak tahu, tiba-tiba dia mabuk, dia ribut, membuat suasana di atas dalam pesawat itu rusuh, itu sangat membahayakan. Dan di dalam aturan undang-undang penerbangan itu dilarang.
1: Pak Lilik, itu bagaimana antisipasi jika ditemukan?
4: Iya, pasti kita koordinasi ya dengan teman-teman kepolisian biasanya. Setelah dilakukan pengamanan, biasanya tadi dibawa ke posko ya, Pak Kapolsek ya, dibawa ke posko. Lalu kita koordinasikan dengan maskapai terkait kondisi penumpang ini yang menurut kami tidak layak untuk berangkat begitu ya. Nanti dari maskapai biasanya akan memberi solusi juga. Bantu solusi misalnya di reschedule atau yang lain begitu ya, Pak Kapolsek.
3: Biasanya bisa di refund atau di reschedule tiketnya. Intinya dalam kondisi tidak stabil, itu pasti kita larang untuk terbang, karena membahayakan untuk penumpang.
4: Iya, betul.
1: Pak Lilik, untuk bagaimana dengan yang antisipasi terhadap barang-barang terlarang ini? Narkoba maupun...
4: Ah, betul, Pak. Itu itu memang jadi concern kami juga sekarang, terutama ya mungkin akhir-akhir ini ya, Pak Kapolsek ya, cukup meningkat ya dari sisi itu ya. Ya pasti kita sampaikan ke anggota pengamanan, dalam hal ini aviation security maupun tim BKO yang lain, bahwa kewaspadaan itu tetap perlu ditingkatkan ya, apalagi dari sisi pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang ya, Pak. Karena memang kondisi-kondisi tertentu barang tersebut mungkin disamarkan dengan barang bawaan yang lain ya, yang mengkhawatirkan kalau dari sisi ketidaktelitian dalam pemeriksaan. Nah, itu yang mungkin kami terus ingatkan ke anggota untuk ketelitian dalam pemeriksaan itu harus terus konsisten dilaksanakan. Sehingga seandainya memang ditemukan, pasti kita sudah sinergi dan kompak lah dengan teman-teman kepolisian, segera kami sampaikan ke aparat keamanan yang berwenang terhadap temuan-temuan tersebut, baik itu misalnya minuman keras begitu ya, Pak Kapolsek ya, dan narkoba. Terutama itu sih yang di Bandara Sentani yang menjadi concern kurang lebih ya, Pak Kapolsek ya.
3: Kalau untuk narkoba sendiri, Pak Aldi, itu mayoritas sampai bulan September ini sudah 63 temuan, Pak. Sudah 63 temuan, kami menggagalkan khususnya ganja. Itu yang paling mayoritas. Kalau untuk sabu baru 2 kali. Nah, dan alhamdulillah puji syukur ketahuan siapa yang ketangkap ya, ketangkap. Jadi ketika ada temuan biasanya kan kami bisa mengetahui ketika barang itu lewat X-ray.
1: Iya.
3: Ketik, jadi yang duduk absek yang duduk di X-ray ini kan mereka sudah punya sertifikasi pak, sudah punya keahlian tersendiri. Dia bisa membedakan ini barang ini seperti ini. Ketika dia sudah curiga, barang itu akan kami bawa ke pos ya,
1: posko,
3: yang
1: ya,
3: tadi
1: ya,
3: posko terpadu itu. Sebelum itu kita panggil orangnya dulu pak. Jadi sebelum kita lakukan pembongkaran kita harus panggil dulu orangnya untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat atau yang punya barang ini komplain. Jadi kita panggil dulu, setelah datang baru kita boleh persilahkan untuk bongkar sendiri atau kami bantu. Intinya kita berikan pelayanan dengan senyum supaya yang merasa juga punya pemilik barang ini tidak tersinggung atau tidak marah. Nah, ketika nanti dilakukan pembongkaran ditemukan barang yang melanggar, contohnya ganja, ya maka dia harus siap mempertanggungjawabkan resiko terhadap barang yang dimilikinya.
1: Kalau selain ini barang yang di X-ray kan tentunya dari perilaku orang tersebut juga bisa, apakah bisa dilihat gitu, maksudnya dia dicurigai gitu ketika ini atau seperti apa ini?
3: Jadi jarang pak, jarang ditemukan kalau bilang dicurigai atau apa, karena orang yang datang ke bandara itu mayoritas hanya mempunyai kepentingan untuk berangkat. Jadi nanti kebanyakan ketahuan itu ketika melalui barang. X-ray.
1: Iya betul.
3: Melalui X-ray. Kalau bilang gerak-gerik atau apa kan mereka juga tidak menggunakan pada saat di selasar atau apa, mereka tidak gunakan. Mayoritas itu anak-anak muda itu yang membawa barang haram ini, mereka untuk jual di daerah-daerah lain. Karena ini memang sangat menjanjikan keuntungannya, tetapi dia tidak memikirkan bahwa barang ini adalah merusak untuk generasi-generasi kita.
1: Dan tentunya ilegal dan
3: kubrani ya. Sangat ilegal itu. Dan ketika dia membawa, karena dalam undang-undang itu dia diatur, dia bukan hanya untuk memakai tetapi membawa, pada saat siapa yang menguasai dia akan dijerat juga. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat Kota Jayapura khususnya, jangan mencoba untuk membawa atau dititipkan barang tersebut. Dia tidak bilang itu bukan milik saya, tetapi berada pada penguasaanmu, itu akan dikenakan pasal. Dan itu akan melanggar ancaman hukumannya, ya lumayan. Bisa 5 sampai 20 tahun.
1: 20 tahun. Terima kasih Kak Polsek. Ya pendengar, kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita sinergi dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura. Sambil menunggu penelpon kita, saya ke Palit tadi, 63 temuan. Di dalam pengamanannya sendiri sebelum masuk X-ray, apakah lebih awal dilakukan pemeriksaan?
4: Tidak pak, kalau pemeriksaan langsung tidak, tapi profiling ya, biasanya kalau bahasa kita itu profiling dulu ya. Kalau misalnya kita lihat ada penumpang yang mungkin gerak-geriknya mencurigakan atau yang lain, mungkin kita sama-sama sampaikan ke tim pengamanan, baik itu internal maupun dengan tim BKO TNI Polri. Pasti kita lihat ya pak,
3: lihat.
4: Sambil pengamatan di CCTV, terutama kita bantu juga dari CCTV pak. Tapi memang kalau dicurigai itu kan kami untuk langsung istilahnya menjustifikasi ya, betul pak. Tapi pengamatan terus dilakukan sehingga ketika nanti memang sudah misalnya tadi gangguan orang mabuk, ya, misalnya dia sudah mulai terlihat mengganggu orang lain, nah itu mungkin teman-teman akan langsung datang dan menghampiri, menanyakan seperti apa kebutuhannya, seperti apa. Mungkin juga yang perlu diketahui oleh pendengar terkait dengan pengiriman kargo juga pak,
3: ya,
4: pak Kapolsek, bahwa bukan hanya di
3: terminal
4: penumpang tapi juga di terminal kargo ada beberapa temuan yang terkait tadi narkoba. Jadi sinergitas kami itu bukan hanya terkait pengamanan penumpang yang ada di terminal penumpang, namun juga
3: di
4: barang yang ada di terminal kargo. Jadi kalau tadi Pak Kapolsek menyampaikan kepada masyarakat Jayapura, jangan coba-coba juga kirim melalui kargo begitu.
3: Dan kebanyakan di kargo yang ditemukan.
1: Nah, antisipasinya gimana di kargo pengamanannya? Dan
4: sama pak, di kargo itu pasti akan ada pemeriksaan X-ray juga pak, terkait barang kiriman kargo. Jadi pak jika memang diketemuin pasti akan disampaikan kepada pihak berwenang ya, untuk pelaksanaan penyelidikan lebih lanjut ya, Pak Kapolsek.
3: Mungkin ini Pak, ya, yang silakan. Masyarakat itu taunya hanya kirim barang.
4: Iya,
3: kan?
4: Iya, betul. Nah,
3: dia tidak tahu ketika kita melakukan pengiriman barang di Sentani itu di bandar lewat udara, Pak. Itu ada semua barang yang mau lewat pasti dilakukan pemeriksaan X-ray. Jadi inilah keunggulan kita untuk sistem keamanan, adanya X-ray sehingga bisa mengetahui apa semua isi barang itu. Bukan hanya kita melalui lion, parcel, tiki, itu semua diperiksa Pak. Sebelum diterbangkan akan dilakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai berharap saya masukkan dalam kotak, bungkus ini, kirim aman. Tidak, di sana itu ada pemeriksaan dulu baru diterbangkan. Nah disitulah baru kami bisa mengetahui, oh ini barangnya isinya melanggar aturan. Nanti kolaborasi dengan pihak aparat ya Pak ya?
4: Betul.
3: Nah, untuk mencari tahu siapa pengirimnya, siapa pemiliknya. Jadi gak ada lolosnya Pak kalau di sana.
1: Justru ketat sekali di
3: ketat bandara, Pak ininya. Kalau bandara sangat ketat untuk barang-barang ilegal itu.
1: Siap, terima kasih Pak Kapolsek. Iya, selain itu bagaimana upaya untuk pemeriksaan keamanan tetap ketat tapi penumpang merasa nyaman dan aman sendiri?
4: Dari kami sih Pak, selain tentu ketegasan itu tuh penting Pak, tapi kalau di kami ada juga program terkait hospitality Pak. Jadi bagaimana tetap melakukan baik itu pemeriksaan atau yang lain tuh tetap ramah. Tidak boleh dengan bentuknya kekerasan ya Pak. Bentuknya kekerasan itu tidak diizinkan begitu. Hanya saja hospitality ini tidak juga menghilangkan ketegasan. Jadi kami tetap ramah seperti slogan Polri juga ya. Istilahnya kita tetap ramah tapi tetap harus tegas Pak dalam hal pemeriksaan keamanan ini. Kalau yang tidak boleh tetap kami sampaikan tidak boleh, tapi penyampaiannya yang kami atur sedemikian rupa sehingga pengguna jasa juga merasa nyaman begitu terhadap penyampaian tersebut.
3: Mungkin polanya Pak JM keamanan humanis.
4: Ah, humanis,
3: keamanan betul. Humanis ketat di prosedur tapi ramah dengan sikap.
4: Ya. Ya, betul. Saya sepakat itu, Pak. Ya.
3: Jadi kita tetap memperketat secara prosedurnya seperti ini, tetapi pola kita dengan menyapa masyarakat itu dengan sopan. Yang tadinya mungkin kalau ada barang-barangnya, contoh kayak biasanya kan masyarakat kita di Papua ini menganggap bahwa kayak parang kebun itu biasa aja saja. Tetapi di maskapai ada aturan, gak bisa kita bawa kabin. Ketika dia lewat di X-ray pegang parang, gak bisa langsung parangmu itu kita sita. Nah, kita rubah dengan semua itu Pak, penuh dengan humanis. Bapak boleh membawa parang, tetapi kami arahkan, kami bantu, kami antar untuk dibagasikan. Nanti sampai tujuan tetap diambil. Jadi dengan pola yang berbeda Pak, bukan lagi sistem kayak menakutkan bagi masyarakat, tapi bagaimana membuat hati masyarakat itu dia menerima. Seperti itu ya.
4: Solusi lah ya Pak ya. Jadi kalau ada ini ada solusi.
3: Ada begitu, ada okay. Masyarakat kendalanya atau apa, kita carikan dulu solusinya, solusi Pak. Betul. Selama itu tidak melanggar aturan, tidak membahayakan untuk penerbangan atau penumpang lain, pasti kita akan membantu.
1: Siap Pak Kapolsek. Untuk bagaimana dengan pesawat perintis ini Pak? Ini kan kita juga tahu banyak mobilitas dengan pesawat-pesawat perintis juga ke daerah-daerah.
3: Ya, ke daerah-daerah. Jadi untuk pesawat perintis sama sih sistem keamanannya Pak ya. Mau barang nggak kayak dulu. Dulu itu kan pesawat perintis untuk keamanannya masih manual.
4: Iya, betul.
3: Kalau sekarang sudah tidak Pak.
4: X-ray juga.
3: Sudah pakai X-ray juga. Itu terkait dengan barang-barang bawaan. Apalagi khususnya untuk pesawat perintis, terkadang banyak masyarakat. Ada beberapa oknum masyarakat ya, bukan banyak. Ada beberapa oknum masyarakat hendak untuk menyalahgunakan. Kadang dia mau membawa barang kemana melalui pesawat kecil. Apalagi penyelundupan barang-barang kayak amunisi. Seperti kalau untuk sistem pola keamanannya sama Pak. Untuk terbang juga mereka mengikuti aturan dalam undang-undang penerbangan.
1: Baik, Pak Kapolsek, kita buka line telepon.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Saya senang sekali pagi hari ini.
1: Bapak,
2: bisa
1: mungkin radio monitornya boleh dikecilin.
2: Apa peluang atau adanya interaksi dengan Angkasa Pura sama pihak Kapolsek. Kepolisian sektor bandara. Ada berapa hal tadi saya dengar Bapak izin, sudah ada security, siapa, di mana? Kemudian safety dan kenyamanan di dalam service. Kemudian sudah dibahas habis-habisan. Artinya mulai dari orang mulai masuk partai, urus tiket, berangkat, masuk pesawat, semua sudah terclear ya, sudah tepat ya, atas kerjasama dari pihak kepolisian dan APSEC itu sendiri. Yang kedua, kita melangkah pada area di luar dulu. Berapa waktu yang lalu kan sudah kita dengar adanya larangan-larangan taksi ya, sampai pemeriksaan taksi-taksi penumpang punya HP dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalam sudah bagus, sekarang tinggal tata yang di luar aja. Yang pertama itu kami minta atau berharap sekali supaya taksi-taksi bandara itu yang dikoordinir oleh koperasi-koperasi diatur baik, sehingga tidak terjadi perebutan-perebutan sampai nanti menimbulkan hal yang seperti kemarin, apa, melakukan pemeriksaan terhadap HP orang terkait dengan penggunaan mobil online itu. Ini saja. Kemudian yang berikut itu, mungkin penjual-penjual yang ada di sekitar itu tidak boleh ada. Kalau kita mau meningkat, ini saran saya, kita mau meningkat, kita harus belajar satu langkah di atas tipe bandara-bandara yang ada di Makassar, di Bali, di Jogja dan sebagainya. Itu baru kita bisa maju. Sekalipun kita akui bahwa kondisi adat, istiadat, budaya di Papua ini sudah seperti itu, tapi kalau kita tetap terlena dengan kondisi itu, kita tidak akan maju. Masalah akan tinggal masalah terus. Karena kita tahu sekali beberapa waktu lalu kita hadapi masalah tanah, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ya. Tapi salutlah ya buat pihak Angkasa Pura dengan pihak Polsek bahwa yang amunisi-amunisi, bapak, ganja-ganja, barang-barang terlarang lainnya maupun pengiriman masuk dan keluar itu sudah terkontrol dengan baik. Terus yang kedua, terkait dengan pesawat-pesawat kecil ini yang kemarin kita lihat sampai terjadi masalah ini itu, sejauh mana sih tanggung jawab kerjasama antara pihak misalnya Jayasi dengan Polsek, Jayasi dengan apa Angkasa Pura itu seperti apa, sehingga kita tidak kecolongan ya, kita kecolongan. Jadi manfaatkan semua peralatan yang ada sehingga kalaupun terjadi faktor-faktor lain itu di luar dugaan kita. Jadi saya terima kasih sekali sudah ada apa ini. Cuma yang tadi saya sort lagi, parkiran di luar itu dirapikan sama APSEC maupun petugas apa dari Polsek. Satu lagi untuk Pak Kapolsek, karena ini Bapak punya tugas pelayanan yang baik, jadi mungkin ada tadi petrol walk away itu, area tadi itu bisa anggotanya pakai baju dinas atau mungkin baju pariwisata kah untuk berdasi, kemudian patroli dari ujung ke ujung sehingga tidak ada perencanaan-perencanaan yang diatur di luar untuk membuat kejahatan. Karena begitu ada petugas, ini semua akan tercegah. Terima kasih, saya Pak John Peter, Ketua Asosiasi Badan Usaha Security Papua. Salam.
1: Ya, salam. Oke, Pak, terima John. Kasih Pak John Peter. Pak Lilik mungkin menjawab.
4: Baik. Mungkin diawali saya nanti mungkin ya, disambung sama Pak Polsek ya. Baik. Jadi kalau dari sisi tadi saya terima kasih juga Pak John ya atas apresiasinya juga dari Pak John. Terkait dari tadi yang mungkin yang kita harus perbaiki bersama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak John bahwa kita perlu terus lebih baik Pak. Istilahnya kalau saya, jangan sampai kita berhenti begitu, berhenti merasa puas dan berhenti untuk berinovasi, terus lebih baik lagi. Dan saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak John bahwa area luar ya, area luar dalam hal ini misalnya selasar, parkir dan lain sebagainya tadi lebih baik lagi ke depan. Nah mungkin dari pihak Angkasa Pura tadi yang saya sudah sampaikan untuk area parkir mungkin sekarang memang kapasitasnya sekecil sekali Pak, sempit begitu maksudnya. Nah karena itulah tadi saya sampaikan bahwa ada kegiatan perluasan, betul, perluasan. Harapannya nanti setelah perluasan area parkir secara kapasitas, secara fasilitas akan lebih baik Pak dengan proyek pengembangan ini. Nah untuk dari sisi keamanan sebetulnya kami juga secara fasilitas ada CCTV, ada walking patrol yang berjaga atau berpatroli di area luar. Namun demikian mungkin memang agak sulitnya di Bandara Sentani ini area yang tidak dikendalikan bandara, begitu istilahnya, yang di jalan luar itu terlalu dekat dan gampang diakses oleh masyarakat umum, begitu, sehingga banyak sekali yang mungkin tidak berkepentingan masuk ke area publik tadi, karena kan area publik ini memang tidak bisa dilarang atau difilter, begitu ya, Pak Kapolsek ya, istilahnya masyarakat umum yang masuk ya kami pikir mungkin mengantar atau ada kepentingan yang lain, dan tidak mungkin kita istilahnya larang orang untuk masuk begitu di area parkir maupun selasar. Mungkin Pak Kapolsek ada tambahan terkait yang tadi Pak
3: ditanyakan. Pak John, terima kasih. Saya sangat sepakat apa yang menjadi motivasi buat kita di bandara untuk perbaikan dan kemajuan. Tentunya kita tidak puas sampai di sini ya Pak JM. Untuk masalah parkiran tadi yang disampaikan Pak JM itu ada perluasan sekarang Pak. Nanti kalau pagi memang itu dengan pesawat yang berdatangan bersamaan ada sekitar 6 pesawat ya, kurang lebih itu. Jadi penumpang, dengan banyaknya penumpang pasti macet kalau pagi karena area parkiran ini masih sempit. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan perluasan terminal dan parkiran, semoga nanti bandara kita ini nyaman untuk kedepannya. Yang kedua tadi Pak, untuk terkait masalah supir-supir ya. Mungkin ini problem masalah driver online. Driver online dengan driver bandara. Saya jadi Kapolsek dari 2022. Dari 2022 September sampai sekarang. Dan permasalahan ini awal mulanya ketika saya masih baru masuk Pak, dengan munculnya driver online Maxim ya. Mungkin orang berpikir di luar, tentunya masyarakat menginginkan
5: lebih praktis,
3: yang itu bukan praktis, yang murah. Kalau praktis semua praktis Pak, karena driver bandara juga itu melayani siapa yang mau menggunakan. Kalau bapak yang menggunakan ya cukup itu, dia tidak akan tambah. Tetapi masyarakat tentunya akan memilih yang murah, dengan tujuan yang sama tetapi lebih murah. Itu yang tapi driver ini kan ada aturan yang di situ di dalam permen kalau nggak salah Pak ya, di bandara itu yang khusus untuk mengambil penumpang di area bandara adalah mereka yang bermitra. Jadi tidak semua penumpang driver itu boleh mengambil penumpang di area terminal bandara manapun sama Pak. Dan konflik ini terjadi bukan hanya di Bandara Jayapura tetapi seluruh bandara. Sama antara driver online dengan driver bandara, mereka punya aturan. Sempat kemarin saya cerita sedikit, saya ke Jakarta, saya turun dari bandar, keluar dari bandara itu, saya tanyakan driver di dalam bandara itu ke hotel tujuan saya Pak 500 ribu, dan ada videonya, saya videokan supaya apa, menguatkan ketika ada persoalan di tempat wilayah saya. Ini berapa, saya tanyakan, 500 ribu Pak. Saya jalan keluar, itu pembayarannya saya tanya lagi 350 ribu. Setelah saya cek online itu harganya cuma 150 ribu. Saya ambil yang 350 ribu. Sampai di atas mobil saya tanya, ini apakah berlaku di sini driver online dengan driver yang dalam bandara nggak boleh mengambil? Oh iya Pak, nggak bisa. Yang bisa mengambil itu mereka hanya bisa mengantar, tetapi tidak bisa mengambil. Karena yang mengambil adalah kami yang bermitra. Kenapa? Kami bayar apa namanya ini bahas ininya Pak?
4: Konsesi biasanya.
3: Konsesi. Ya. Kami di sini parkir, kami bayar konsesi. Sedangkan driver online ini datang enak aja ambil langsung keluar. Konsesi ini kami tiap bulan bayar Pak. Di luar dari uang retribusi. Nah, kalau driver online kan wajar dia murah, dia tidak dikenakan konsesi. Kami wajib Pak membayar konsesi karena ada mitra. Makanya ada aturan siapa yang bisa ngambil. Tapi kan masyarakat nggak paham semua itu Pak. Yang masyarakat taunya, yo saya mau naik, uang saya kok, ini uang saya. Ya jadi saya berhak untuk memilih. Nah terkait dengan adanya pemeriksaan KTP, handphone dari driver bandara kepada masyarakat, kepada driver online, saya tegaskan Pak John dan kepada seluruh masyarakat, itu adalah tindakan yang dilarang. Tidak bisa. Secara aturan handphone ini adalah privasi bagi setiap orang. Jangankan seorang orang lain Pak, handphone saya saja kalau istri mau periksa itu sebenarnya dilarang kalau secara undang-undang. ya secara undang-undang itu nggak boleh kalau secara undang. Tapi kalau istri kamu nggak mau periksa ya sebentar malam nggak bisa dimasakin ya. Ya kalau secara undang-undang itu nggak boleh Pak. Jadi kalau ada yang Pak John atau warga masyarakat kota yang dilakukan pemeriksaan rahasia handphonenya itu sudah menyalahi aturan. Dan silahkan melapor ke Polsek, kami siap akan proses. Apabila bukti-bukti cukup, ya maka siap akan dipidana aja. Karena itu melanggar aturan. Ini perselisihan terjadi dari dulu sampai sekarang, Pak.
6: Ya,
3: ya sampai sekarang belum berhenti. Dan setiap ada perselisihan, kita tidak tinggal diam. Pasti kami akan turun tangan untuk menyelesaikan. Apabila perselisihan itu baru cekcok mulut, kami pertemukan Pak. Kita mediasi perselisihannya bagaimana sih, konfliknya seperti apa, terus cari jalan keluarnya. Tetapi kalau sudah ada tindakan kriminal lain, contoh salah seorang di antara mereka ini ada yang pukul, berarti penganiayaan. Itu sudah di luar, pasti ada pasal yang mengaturnya, 351 penganiayaan. Ah, kalau misalnya salah seorang di antara mereka rusak kendaraannya, berarti pengrusakan 406. Ya. Jadi ini perbeda, ada aturan lain lagi ya. Dan itu seringkali saya sampaikan kepada semua pihak, baik driver online maupun driver yang ada di bandara. Apa yang kami lakukan selama ini selalu memberikan himbauan kepada mereka bahwa kalian ini adalah sesama anak aspal, anak jalanan yang mencari rezeki dengan kendaraan. Jangan ada permusuhan di antara kalian. Boleh jadi ini adalah awal untuk menjadi persahabatan buat kalian. Ketika ada kendala di jalanan, merekalah yang bisa membantu kalian. Rezeki Tuhan sudah atur.

0: driver online ditangkap oleh driver bandara. Kami dipikir berpihak kepada driver bandara. Padahal antara mereka ini sudah buat MOU, sudah buat kesepakatan. Mereka sudah buat kesepakatan. Kamu driver online bisa mengambil batas ini. Kamu boleh mengantar. Mereka sudah ada kesepakatan, bahkan kesepakatannya itu saya tempel di polsek. Jadi ketika ada perselisihan, mereka bisa baca sendiri. Mereka yang berselisih, mereka yang membuat kesepakatan, tapi terkadang kami pihak aparat yang disalahkan.
1: Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Mungkin apa mau tambahkan terkait dengan hal
2: yang tadi ya Pak? Baik.
1: Seperti
2: Pak Naldi tadi, mungkin yang disampaikan Pak Kapolsek, ketika memang ada isu atau viral di sosial media misalnya, kami selalu komunikasi dengan Pak Kapolsek bagaimana sebaiknya penyelesaiannya, karena memang beberapa kejadian itu di luar bandara kejadiannya. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi misalnya yang disampaikan Pak Kapolsek, kita sosialisasikan juga kepada mitra-mitra kami yang dari taksi bandara begitu Pak. Kami juga mungkin menghimbau untuk penumpang atau masyarakat Kota Jayapura, seandainya memang ditemui seperti itu, laporlah ke petugas begitu ya Pak Kapolsek, agar bisa langsung ditangani begitu. Karena identifikasi kembali ketika memang terjadi begitu akan mungkin sulit ya, karena kalau sudah berlalu misalnya satu minggu yang lalu baru muncul begitu beritanya, maka akan sulit untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan benar atau tidak dilakukan di area bandara misalnya, kalau memang itu disampaikan di area bandara, termasuk razia tadi ya Pak Kapolsek ya, seandainya ada keluhan-keluhan seperti itu, saya harap bisa langsung disampaikan ke petugas, baik itu kepolisian, mungkin ke lapor ke Polsek kalau memang ada kendala seperti itu, akan lebih mudah mungkin penanganannya. Jadi siapa yang melakukan, mungkin kami juga bisa memberi sanksi begitu ya Pak Kapolsek ya, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran terhadap tadi privasi misalnya, ngecek handphone dan segala macam seperti itu ya. Harapan kami begitu mungkin Pak Naldi.
1: Terima kasih Pak Lilik. Ya pendengar, kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita sinergitas dalam jamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura. Ada Bapak Kapolsek dan juga Pak GM PT Angkasa Pura Bandara Sentani Jayapura, Pak Lilik Ulan Naji. Ya pendengar, sambil menunggu saya ke Pak Lilik. Pak Lilik, bagaimana pengamanan atau peran masyarakat dalam membantu menjaga keamanan di bandara?
2: Saya harap masyarakat yang menjadi pengguna jasa bandara juga membantu kami dalam hal jika menemukan atau melihat sesuatu, melaporlah kepada petugas. Karena ketika masyarakat melihat mungkin hal-hal yang dianggap tidak pada tempatnya, pelanggaran mungkin atau yang lain, ketika disampaikan kepada petugas, mungkin petugas juga bisa langsung merespon. Betul. Baik itu dari sisi aparat keamanan, penegak hukum, maupun tim airport security yang ada di Bandara Sentani. Jadi peran aktif masyarakat juga membantu dari sisi pengamanan, begitu menurut saya Pak Naldi.
1: Apakah selama ini masyarakat sudah istilahnya berperan dalam pengamanan? Artinya dalam hal pengamanan barang-barang terlarang kah, atau maupun dalam pemeriksaan sendiri?
2: Saya melihat kepatuhan terhadap proses pemeriksaan itu sudah baik begitu ya di sini, terutama di area-area pemeriksaan kami begitu. Hanya saja mungkin di luar area tersebut tadi, seperti tadi yang disampaikan Pak John misalnya, di area-area publik, di area-area selasar atau depan terminal, kan tidak mungkin setiap titik ada petugasnya Pak, pasti bentuknya kan patroli atau whatever betul. Nah kan mungkin ada dia lagi patroli di area lain, tiba-tiba di area yang tidak ada petugas ini ada kegiatan atau
3: kejahatan.
2: Begitu. Nah itu harapannya Pak, kalau yang tadi disampaikan masyarakat bisa berperan aktif menyampaikan itu. Tapi kalau dari sisi kepatuhan masyarakat terhadap pemeriksaan keamanan di bandara, saya pikir sudah cukup baik ya apa yang terjadi di Bandara Sentani. Artinya masyarakat misalnya pemeriksaan X-ray masyarakat juga melepaskan misalnya jaket atau yang lain itu sudah patuh begitu, sudah patuh, artinya mengikuti arahan petugas begitu.
1: Terima kasih Pak Liring. Pak Kapolsek, bagaimana peran masyarakat sendiri ini
0: kalau
1: dalam membantu pihak kepolisian ini?
0: Ya, kalau peran masyarakat Pak sudah mulai cukup patuh. Apa yang kami minta instruksikan mereka dengar. Cuma harapan

0: harapan kami juga itu kepada masyarakat menjadi mata dan telinga bagi kami. Ya, karena polisi juga itu bukan malaikat. Ya. Sama dengan yang lain. Ketika ada konflik, ada perselisihan atau bencana kejadian di daerah yang pada saat itu kami tidak berada, karena kalau kita mau patroli nggak mungkin tinggal berdiri di situ ya,
1: betul.
0: Ya, kadang kita sudah jalan ke sana nggak ada apa-apa, tapi ketika kita pergi ke tempat lain tiba-tiba ada. Makanya peran masyarakat mungkin bisa menjadi mata dan telinga bagi kami ketika ada perselisihan, ada apa, bisa segera mungkin melaporkan kepada kami. Kejadian-kejadian sekecil apapun yang ada di terminal atau di tempat parkiran, itu kami selalu siap dan hadir. Karena di sana Pak, petugas, kalau dibilang selama masih operasi bandara, pasti ada Pak. Itu dan akan tersebar di bagian mana. Mungkin ada yang pakaian preman, ada yang pakaian patroli, pakaian dinas. Intinya gini, bandara itu bukan milik Angsapura, tetapi nadi kehidupan buat Papua. Mari kita jaga bersama-sama. Masyarakat tolong bantu kami untuk memberikan penyampaian ketika ada kendala atau perselisihan di sekitar area bandara.
1: Seperti. Terima kasih. Pak Kapolsek, saya juga ingin bertanya bahwa pengamanannya sama atau tidak ya ketika ada tamu-tamu undangan kenegaraan yang datang nih. Seperti itu.
0: Jadi kalau ada tamu-tamu kenegaraan, itu malamnya Pak sudah ada informasi.
1: Okay.
0: Nah, itu nanti kita kolaborasi dengan AOCH, AMC dengan APSEC Pak. Karena ada jalur tersendiri, ada VVIP ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi mulai pagi itu nanti kami akan koordinasi dengan AMC parkirannya di mana. Nah, karena jalurnya tersendiri nanti. Termasuk nanti kita koordinasi dengan APS parkirannya.
1: Iya, betul.
0: Karena ketika ada tamu kenegaraan pasti untuk penjemputan sangat padat. Namun untuk area parkiran ini yang sempit, makanya kami akan membuat kantong-kantong parkiran atau alternatif. Nah, itu ada bagian khususnya tersendiri. Pengamanannya kami sudah atur memang dari malam. Bahkan kami membuat surat perintah siapa yang berbuat apa, di mana, sehingga ketika tamu VIP ini landing, insya Allah akan aman untuk beraktivitas di wilayah Papua.
1: Pengamanan ke Palili, pengamanan di VIP dengan yang di umum kayak gitu, apakah berbeda atau memang sama gitu?
2: Fasilitasnya gedung VIP itu milik Pemda Pak, betul. Jadi area secara fasilitas gedung, parkiran Pemda, parkiran VIP itu juga dikelola oleh Pemda sendiri. Namun demikian dari sisi fasilitas keamanan, misalnya X-ray begitu, itu juga milik dari Dinas Perhubungan Pak. Tapi personilnya, karena personilnya harus yang berlisensi, tadi yang Pak, Pak Kapolsek sampaikan, punya kompetensi untuk melaksanakan itu, kami ada kerjasama dengan VIP. Jadi tim Airport security kami yang melakukan pemeriksaan, atau efficient security kami yang melaksanakan pemeriksaan di situ. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan Pak di area VIP tersebut.
1: Terima kasih Pak Lilik. Sebelum menutup kita punya dialog interaktif Polisi Menyapa, saya ingin closing statement dari Pak Lilik dulu. Apa harapan ke depan untuk sinergitas keamanan di Bandara Sentani seperti apa Pak?
2: Baik. Terima kasih Pak Naldi. Harapan kami masyarakat Kota Jayapura membantu dari sisi keamanan yang ada di Bandara Sentani, baik itu dari sisi kepatuhan terhadap aturan serta peran aktif masyarakat jika menemukan kenali terdapat kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mungkin ilegal atau melakukan pelanggaran di area bandara. Jangan ragu untuk melapor kepada petugas. Petugas yang kami maksud ini bisa siapa saja Pak. Mungkin petugas parkir bisa, cleaning service mungkin juga bisa, nanti mereka yang akan bantu sampaikan kepada pihak keamanan begitu. Jadi jangan membingung dengan petugas apa nih, mungkin yang berseragam bisa ditanyakan, kita bisa melapor ke area mana untuk jika memang ditemukan ada kegiatan atau aktivitas menonjol dari sisi keamanan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Lilik. Saya ke Pak Kapolsek, apa yang ditekankan dan harapan dari Kapolsek sendiri untuk sinergitas dalam menjamin keamanan di Bandara Sentani Jayapura ini?
0: Jadi statement saya untuk di Bandara Sentani dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Kawasan Bandara Sentani, Bandara Sentani ini adalah hune besar, Pak, bagi kita bersama. Dari sini kita berangkat untuk mencari rejeki. Hamba Tuhan berangkat untuk melayani ke pedalaman. Karena itu mari kita jaga bersama. Jaga bersama agar tetap aman, nyaman, dan penuh kasih. Ketika ada perselisihan, ada konflik, maka segera infokan kepada kami. Kami selalu hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di mana kita sudah rubah pola pengamanan kami yang dulunya mungkin orang merasa takut. Ya. Sekarang kami dengan penuh humanis. Keamanan yang penuh dengan humanis. Yang dulunya mungkin orang merasa, oh kalau saya diperiksa ada apa-apa. Sekarang kami akan memberikan pelayanan bagaimana masyarakat itu merasa puas. Ada solusi ketika ada persoalan yang ia hadapi. Jadi supaya kita bisa buktikan bahwa orang Papua itu bisa tertib, bisa aman, bisa jadi contoh untuk Indonesia. Jadi Toran jaga bandara, bandara jaga Toran.
1: Terima kasih Pak Kapolsek. Dan pendengar, terima kasih juga untuk partisipasi dalam dialog interaktif Polisi Menyapa. Terima kasih Pak Lilik sudah bersedia hadir di studio dan Pak Kapolsek.
0: Ya, terima kasih Pak Naldi.
1: Pak Ibtu Wajidi selaku Kapolsek Kawasan Bandara Sentani. Ya, pendengar, tentunya keamanan di bandara bukan hanya tugas kepolisian maupun afek dari Angkasa Pura, tetapi juga masyarakat di Papua dalam menggunakan Bandara Sentani Jepura. Ya, pendengar, saya Nali Kisolia undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
4: Saudara pendengar, bersama Polisi Menyapa yang sudah dipandu oleh presenter Naldi Kesaulia dan menghadirkan Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Ibtu Wajidi SAMSI dan menghadirkan pihak dari Airport Operasi Angkasa Pura Bandara Sentani Bapak Lili Wulanaji. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia bersama kami di jalur program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita punya waktu menuju ke pukul 9 pagi dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, kurang lebih 9 menit lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari kedua.